Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Yakni ada program Warta Berita Kutim Pagi ya dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menemani Anda semuanya dan kita ketemu lagi di program Morning Show dan tentunya juga masih di edisi siar hari yang sama. Tepat di hari Jumat pendengar ya, 5 Juni 2026. Ya, seperti biasanya pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan oke, baik bergar mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Ya, satu persembahan lagu dari miliknya Jerox ya, Ceria. Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya dan sudah membuka kebersamaan kita juga tentunya ya di program Morning Show serta membawa kebersamaan kita di menit 8 ya lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua.

baik berdengar di 99.4 FM. Ya, semoga hari ini juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan gak kerasa ya, berdengar, kita sudah berada di hari kelima ya, di bulan Juni 2026, atau tepatnya di hari Jumat, berdengar ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk sarapan paginya, kemudian juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, setiap akan apa yang akan kita lakukan, akan kita kerjakan juga. Semoga kita terhindar dari yang namanya mara bahaya ya, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun dan kapanpun kita berada pastinya, pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda. Nantinya akan ada informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Jumat ya, 5 Juni 2026, dan informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pada hari ini, serta sejumlah informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPDKutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah, gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah. 99.4 FM.
7: Yeah. RPD Kutim. Wow.

Good Yum 99.4 FM bersama kita cerdas. Satu persembahan lagu Doremi yang dinyanyikan oleh Budi Doremi yang sudah membawa kebersamaan kita di menit 21 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, dan menemani Anda semuanya tentunya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini. Kemudian nantinya juga akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta, pendengar. Ya, kita ke informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu ya, yang terjadwal pada hari ini Jumat 5 Juni 2026, dan sebelumnya pada Kamis kemarin ya 4 Juni 2026 juga sudah dilaksanakan kegiatan ya yang berlangsung di Kecamatan Karangan, pendengar ya, yang dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.

Kecamatan Karangan tahun 2026. Dan kegiatan ini juga sudah berlangsung di Masjid Besar Ar-Raudah Karangan, Seberang, Kecamatan Karangan, pendengar ya, dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur. Kemudian juga telah dilaksanakan kegiatan syukuran pesta panen atau mecak undat, yang mana kegiatan ini sudah dilaksanakan di halaman kantor Desa Persiapan Tepian Budaya Kecamatan Bengalon dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur, pendengar. Dan untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026, ini ada satu kegiatan, pendengar ya, yang terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur, yakni di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan Bangin Lepek Majau Dusun Budaya Rindang Benua Desa Sangata Selatan, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Dusun Budaya Rindang Benua Kecamatan Sangata Selatan dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari pihak panitia pelaksana.

Ya, pendengar di 99.4 FM, untuk kegiatan hari ini yakni yang akan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur, pendengar ya, terkait agenda atau kegiatan Bangen Lepek Majau Dusun Budaya Rindang Benua, Benua Desa Sangata Selatan. Di mana pendengar, untuk diketahui bersama bahwasannya Bangen Lepek Majau ini adalah upacara adat ya, atau pesta pasca panen tradisional masyarakat Dayak Kenya. Dan tradisi ini juga diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah, doa untuk kelimpahan di masa depan, dan ajang untuk mempererat kebersamaan warga pendengar. Dan pendengar di 99.4 FM, upacara adat dan pesta pasca panen tradisional masyarakat adat Dayak Kenya ini juga sudah dilaksanakan di Kecamatan Bengalon ya, pada Kamis kemarin 4 Juni 2026, yakni syukuran pesta panen mecak undat ya, yang sudah berlangsung di halaman kantor Desa Persiapan Tepian Budaya Kecamatan Bengalon. Dan untuk hari ini bertepatan di Desa Sangata Selatan ya, tepatnya di Dusun Budaya Rindang Benua, Kecamatan Sangata Selatan. Dan kegiatan ini diisi dengan berbagai ritual adat, sajian musik tradisional seperti alat musik sampek dan tari-tarian khas Dayak pendengar. Adapun lokasi pelaksanaannya ya, di Dusun Rindang Benua ya, Kecamatan Sangata Selatan, serta wilayah hulu sungai. Dan kegiatan ini pendengar juga syarat makna budaya ya, menjadi simbol pelestarian identitas budaya, gotong royong, dan rasa syukur atas kerja keras masyarakat dalam bertani. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini, baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal di agenda Bupati, bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar ya pada hari ini. Dan salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardian Syah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi beserta seluruh jajaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Oke, selain agenda Bupati Kutai Timur, kita bergeser ke informasi selanjutnya pendengar ya, yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Akan tetapi informasinya setelah yang satu ini pendengar ya, pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas ya Malik The Essential sedunia sekitar yang sudah menemani kita semuanya tentunya ya di ruang dengar Anda untuk saat ini. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 38 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, pendengar, yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Jumat ya, 5 Juni 2026. Kita lanjut ya untuk informasi selanjutnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan berikut informasi selengkapnya ya untuk Anda. Dan informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, diantaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, Busang, Telen, Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangang, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Diprediksi cuaca berawan cerah ya hingga hujan ringan, pendengar ya, mendominasi cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan pada hari ini Jumat 5 Juni 2026, pendengar, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 61 hingga 99%. Dan pendengar, demikian informasi ya terkait perakiran cuaca secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang masih didominasi dengan turunnya hujan ringan, pendengar ya, di beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk cuaca cerah hingga berawan, pendengar ya, didominasi di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, kemudian Sandaran, Sangatta Selatan, dan Teluk Pandan, Rantau Pulung, serta Kecamatan Sangkulirang, pendengar ya, untuk cuaca berawan hingga cerah, pendengar ya, pada hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan informasi juga masih kami akses ya dari www.bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah berawan, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, dan kecepatan angin 4,6 km per jam. Selanjutnya kita memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, dan kecepatan angin 6,7 km per jam. Selanjutnya bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, dan kecepatan angin 9,6 km per jam. Dan bergeser di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah, pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara
udara 80% dan kecepatan angin 13,3 km per jam. Dan kita bergeser memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore atau jam 8 malam pendengar ya, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81% dan kecepatan angin 9 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 91% dan kecepatan angin 8,8 km per jam. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta pendengar ya, pada hari ini Jumat 5 Juni 2026, di mana pendengar cuaca cerah ya hingga cerah berawan pendengar ya, akan menyelimuti wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini. Namun pendengar dihimbau kepada masyarakat ya, khususnya wilayah Kota Sangatta, untuk selalu berhati-hati dan juga waspada tentunya ya, terutama terhadap perubahan cuaca. Dan dihimbau juga untuk terus memantau pembaharuan informasi cuaca BMKG, terutama bagi Anda ya yang beraktivitas di luar ruangan, perjalanan darat, kemudian perjalanan laut, maupun kegiatan yang bergantung pada kondisi cuaca, karena seringnya cuaca ya, cuaca yang sering berubah-ubah dalam satu hari ini pendengar ya, tentunya kita juga harus dihimbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada tentunya ya. Tetap semangat untuk semuanya, terutama buat Anda yang beraktivitas pada pagi hari ini, walaupun cuaca terlihat di luar sana sebagian ya, sebagian wilayah ya, sebagian besar cuacanya terlihat mendung ya, berawan gitu pendengar ya, awan mendung. Akan tetapi menurut perakiran cuaca dari BMKG, cuaca cerah akan mendominasi wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini. Tentunya tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya, tentunya dengan rasa yang penuh kebahagiaan.

RBD Kutio, Mumes 99.4 FM bersama kita cerdas ya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri mewajibkan ya kebijakan WFH yaitu work from home berkarya maksimal 1 hari per minggu dan WFO bagi ASN atau aparatur sipil negara. Dan kebijakan ini juga dihimbau untuk sektor swasta dan BUMN oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Dan adapun pihak-pihak yang menerapkan dan mengatur sistem kerja WFO dan WFH, pendengar ya, yang pertama instansi pemerintah, pusat dan daerah, diterapkan oleh Kementerian Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri, di mana pendengar kebijakan ini mengatur pola kombinasi di mana ASN diwajibkan WFO dari hari Senin hingga Kamis dan diberikan hak WFH 1 hari pada hari Jumat. Dan kebijakan ini turut diberlakukan di berbagai pemerintah daerah. Selanjutnya perusahaan swasta, BUMN dan BUMD dihimbau oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran agar perusahaan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan dan jam kerja internal masing-masing perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan rintisan ya atau startup dan teknologi, di mana banyak perusahaan swasta di bidang teknologi yang juga menerapkan sistem kerja jarak jauh ya secara permanen atau WFA, pendengar. Dan oke, baik, bergerak terkait kebijakan WFO dan WFH ya di pemerintah daerah, salah satunya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerapkan kebijakan WFO dan WFH. Dan kebijakan ini sudah berlaku di bulan Mei ya, di bulan Mei 2026 kemarin, pendengar ya. Dan sampai dengan saat ini kebijakan tersebut juga masih diterapkan ya di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya penerapan WFH setiap Jumat ya bagi ASN, yakni efisiensi energi untuk menekan konsumsi BBM nasional yang diproyeksikan mampu menghemat 20% konsumsi harian BBM dari mobilitas ASN. Selanjutnya transformasi kerja untuk mempercepat adaptasi sistem kerja digital yang produktif, adaptif, serta berkelanjutan. Serta respon geopolitik untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, pendengar ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya penting ya bagi seluruh ASN untuk mengingat bahwa WFH bukanlah hari libur, melainkan tetap bekerja dari rumah ya. Dimana sistem kerja saat ini tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, akan tapi pada hasil pekerjaan atau outputnya, di mana hal ini sejalan dengan upaya membangun sistem kerja digital yang adaptif, sekaligus menumbuhkan budaya kerja berbasis hasil, bukan sekedar presensi fisik saja. Ya, namun pendengar ya, pro dan kontra juga terkait kebijakan WFH ini juga kembali menjadi sorotan publik karena tidak semua pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serentak menerapkannya ya, dan tidak sedikit pula ASN yang merasa WFH membawa tantangan tersendiri. Dan bagi ASN yang bertugas di ibu kota atau kota-kota besar yang rawan kemacetan, kebijakan ini disambut positif karena dinilai mampu meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Dan tanpa harus menghadapi tekanan dan kemacetan lalu lintas harian, produktivitas kerja justru dinilai dapat meningkat. Dan sebaliknya, sebagian ASN mengeluhkan keterbatasan interaksi sosial, banyaknya gangguan di rumah, hingga sulitnya memisahkan waktu kerja dan istirahat ya. Bagi mereka, lingkungan kantor tetap dianggap lebih kondusif untuk bekerja secara optimal dibandingkan di rumah. Dan di beberapa daerah juga keengganan menerapkan WFH didasari oleh pertimbangan kesiapan pola kerja yang mencakup sistem pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Dan tantangan utamanya terletak pada infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja ASN selama bekerja dari rumah. Dan bergara pemerintah daerah yang telah menerapkan WFH pun ya menggunakan skema yang berbeda-beda. Ada yang mewajibkan para pejabat di tingkat SKPD untuk tetap hadir di kantor pada hari Jumat, sehingga WFH hanya berlaku bagi stafnya saja. Selain itu, WFH juga umumnya tidak diberlakukan bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik langsung ya, atau diterapkan dengan sistem pergiliran ya atau rolling nih pendengar ya, agar tetap ada petugas yang siaga di kantor. Oke, baik pendengar ya, di balik pro dan kontra ya kebijakan WFH ini, pastinya keberhasilan kebijakan WFH sangat bergantung pada kemampuan setiap instansi dalam menjamin bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan dengan normal, tidak mengalami hambatan, dan tidak memperlambat urusan administrasi warga. Dan kepercayaan publik juga tidak dibentuk ya oleh sekedar perubahan aturan sistem kerja seperti WFH, WFO, dan WFA, di mana hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat ya, di mana negara tetap hadir, bekerja dengan ritme yang konsisten, dan memberikan pelayanan yang maksimal. Oke, baik pendengar, untuk Jumat hari ini ya, penerapan atau kebijakan WFO dan WFH juga masih diberlakukan ya di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Tetap semangat aja untuk semuanya tentunya ya, terutama buat Anda yang bekerja di pemerintahan atau di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur ya untuk hari ini, baik yang terkena giliran WFO atau WFH tentunya ya. Tetap semangat dan semoga segala aktivitas yang dikerjakan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tidak terasa juga nih pendengar ya, ternyata kebersamaan kita juga sudah berada di menit 55 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini, yang mana artinya Novandi juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Memang gak kerasa ya pendengar, kebersamaan kita ternyata sudah hampir selama kurang lebih 1 jam ya pendengar. Dan tidak terasa juga Novandi harus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2020
26. Dan pastikan juga pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM.
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
3: 15.000 nak Kai.
2: Ih, mahalnya.
3: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh majelnya, kasihan.
2: 7.000 aja Cil ya.
3: Gak ada kawan nak Kai, belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
2: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
3: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
2: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Akan menemani Anda bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI di pagi hari ini, di edisi Jumat ini, kami akan menampung semua aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, baik itu melalui via telepon, via WA maupun via Google Form yang sudah diisi oleh pendengar kami, yang sudah kami persiapkan untuk Anda, karena pendengar, suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, ada berbagai pertanyaan ataupun keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui RRI Samarinda di acara program Halo RRI. Dan hari ini kami akan memberikan jawaban untuk Anda, baik itu dalam bentuk rekaman maupun juga dalam bentuk WA yang sudah disampaikan ke kami, yang sudah kami teruskan kepada pihak-pihak terkait atas pertanyaan, keluhan dan aspirasi dari masyarakat sendiri. Kami sudah sampaikan dan sudah diberikan jawaban kepada kami. Dan ada beberapa juga pendengar yang masih belum kami dapatkan jawaban dari dinas terkait atau dari terkait dengan usulan pendengar ataupun keluhan masyarakat kami. Dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari pihak-pihak tertentu. Dan ini nantinya pendengar, kami masih akan mencoba ya. Kami akan masih mencoba untuk menghubungi narasumber tersebut. Dan bahkan nantinya pendengar, di lain waktu kami akan hadirkan juga untuk Anda langsung berdialog di Halokal Team yang kami hadirkan untuk Anda di setiap Selasa dan juga di hari Kamis. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 di 736566. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kemarin ya pendengar ya, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat kami pendengar. Ini dari Pak Hanya ya, dari Kutai Barat, terkait dengan praktik pungli diduga terjadi di jalan yang rusak ya, di bawah jembatan ATJ yang mangkrak, dan mohon segera ditindaklanjuti. Dan ini pendengar, kami sudah mendapatkan jawabannya dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Ibu Rita Nursandi maksud kami. Dan seperti apa jawabannya pendengar, inilah kami putarkan untuk Anda.
1: Internal kami sendiri ya, kami sudah selaku pimpinan saat ini kan sudah mengimbau pencegahan dan sebagainya. Kalau memang terindikasi ada dari disuruh melakukan pungli, ya tentunya harus disertai bukti juga seperti itu. Sejauh ini
2: kami tugaskan seperti itu. Ya,
1: Iya. Kalau kami sendiri ya jelas ya, adanya namanya pungli. Kalau memang terbukti suka tidak suka harus lakukan juga pemeriksaan secara internal seperti itu.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu salah satu jawaban yang tadi dipertanyakan atau pada Rabu kemarin ya, di tanggal 3 Juni 2026 ditanyakan oleh Pak Hanye atau disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan praktek pungli yang diduga ya terjadi di jalan rusak di bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Dan ini pendengar disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Ibu Rita, bahwasanya ini harus dilaporkan dan jika terdapat oknum tersebut maka akan dilakukan atau diberikan sanksi ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini kemarin ya ada juga Pak Hanye ya, masih dari Pak Hanye ya, ini terkait dengan pertanyaan Pak Hanye kemarin ada terkait jalan ya. Ya, jalan yang dikeluhkan oleh Pak Hanye, di mana pendengar ini sudah ada jawaban yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, di ya, kita putarkan dulu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, ini dari Satker BJN 1 ya, Kutai Barat BBPJN Kalimantan Timur, ada Pak Dedi di sana terkait dengan BBPJN ya, Kaltim dimohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar, saat ini kondisi jalannya parah sekali.
1: Kan BBPJN Kaltim memohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju rumah sakit umum daerah ya, ya. KIS Harapan Insan Sendawar, saat ini yang kondisinya jalan parah sekali. Oke, saya jawab ya. Siap. Ini sudah masuk penanganan tahun ini, itu oleh Pemkab Kubar sendiri melalui kolaborasi penanganan antara balai dan Pemkab Kubar itu. Nah, ini sudah dengan Bapeda dan Dinas PUPR juga ini sudah mempercepat proses tendernya. Karena penanganan itu ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri. Kan kami ada kolaborasi nih untuk yang SBSN maupun pekerjaan dari mereka khusus untuk di rumah sakit tersebut, itu nanti ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri seperti itu. Nah, Mbak,
2: ya, kondisi jalan di sana memang dari sisi infrastruktur bagi BBPJN sudah tidak memadai sekali untuk masyarakat ya.
1: Betul, kan makanya itu Pak, Mbak, kami usulan program pemerintah maupun di pusat maupun di balai itu diprioritaskan untuk penanganan MUCS sampai dengan Desember 2027 gitu.
2: Ya, jadi Desember 2027 insya Allah akan merasakan dan menikmati jalan yang lebih mulus.
1: Insya Allah, sampai dengan Desembernya nanti ya Mbak. Ini kan kalau yang khusus di depan rumah sakit, itu nanti prioritasnya oleh pemerintahan Pemkab. Ya. Tapi di tempat-tempat lain juga sudah kita tanganin sampai dengan Desember 2027. Seperti itu Mbak.
2: Baik, terakhir Pak Dedi, apabila ada masyarakat terutama di kawasannya kewenangan Pak Dedi nih di wilayah Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi jalan dengan kategori provinsi, yang pertama apakah ada indikator khusus yang menentukan bahwa itu jalan provinsi, jalan nasional?
1: Oke, kalau jalan provinsi, kalau jalan nasional tuh gampang aja Mbak, marka di tengah jalan itu otomatis warna kuning tuh punyanya nasional, jalan nasional. Ya. Gitu.
2: Ya, jadi jalan nasional markanya kuning dan itu bisa disampaikan melalui Halo RRI seperti ini dan akan kami teruskan ke BBPJN juga ya Pak Dedi ya.
1: Siap, nanti kami akan segera tanggapi Mbak, gitu.
2: Terima kasih. Cuma
1: nanti kami akan menjawabkan by data nanti biar lebih konkret lagi permintaan daripada warga ataupun dari RRI, gitu. Iya.
2: Pak Dedi, terima kasih banyak.
1: Yo, sama-sama, gih. Ya, jangan sungkan ya, yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu jawaban dari BBPJN Kutai Barat ya, Kalimantan Timur. Ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Hanye terkait dengan pembangunan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar ya, saat ini kondisi jalannya parah sekali. Dan nanti akan kami sampaikan ataupun jawaban tersebut akan kami kirimkan langsung kepada Pak Hange. Dan pada tanggal 3 Juni, masih di tanggal 3 Juni 2026, ada Mas Sandi juga ya dari Samarinda mempertanyakan terkait dengan lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju Jembatan Mahkota 2 Ahmad Amin ya, sebagian dalam kondisi mati atau tidak berfungsi. Nah, jawaban dari Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Samarinda ada Pak Bobby mengatakan bahwa kondisi di lapangan untuk traffic light simpang tersebut dari kaki simpang dari Samarinda seberang dalam kondisi mati dan lampu di sisi kiri tiang trafik tidak ada dan hanya menyisakan lampu 3 aspek di sisi atas. Ini sudah dikoordinasikan dengan pihak PT Jasa Marga pengelola tol Samarinda Balikpapan selaku pemilik aset traffic light di simpang tol menuju Jembatan Mahkota 2 ya. Dari pihak pengelola sedang melakukan pengecekan untuk di lokasi tersebut serta dari pihak Dinas Perhubungan juga sedang ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini. Baik, itu jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Mas Sandi ya pada 3 Juni 2026. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana pendengar, kami masih memberikan jawaban-jawaban yang sudah dipertanyakan oleh pendengar kami pada 3 Juni 2026 yang lalu. Dan juga kami masih menantikan Anda juga pendengar untuk menjadi catatan kami di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan juga melalui Google Form RRI ya, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan ataupun isu aktual dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang memang ini juga merupakan cara kita ya pendengar ya untuk mengambil alih ataupun ikut ya, ikut membangun Kalimantan Timur ini. Baik, ada Pak Hanyek dari Kutai Barat. Kita angkat dulu telepon dari Pak Hanyek. Selamat pagi Pak Hanyek.
3: Selamat pagi, terima kasih Bu Deni, Bu Marga atas jawaban dari Balai Jalan. Memang saya kemarin saat bertemu dengan orang-orang proyek yang mengerjakan jalan itu, memang mereka cerita bahwa itu tanggung jawab dari Kabupaten Kutai Barat, diambil alih oleh Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya bilang kenapa kok belum dikerjakan? Karena katanya menunggu lelang dulu. Saya bilang masyarakat ini kan butuh sekarang. Itu jadi kalau lewat situ yang bawa orang sakit bukan hanya warga Kubar, warga dari Kabupaten Mahakam Ulu juga, warga dari Malinau sana ya juga, yang dibawa dari daerah Apokayan Ibu Deni. Itu jadi perlulah dipercepat. Nah, terkait dari jawaban dari Ibu PLT kan tadi. Ibu PLT ini PLT gagal apa? Ya, gagal paham juga. Nah, ngobrol-ngobrol dengan pekerja-pekerja itu kan ada, mereka kan menurunkan batu sertu yang dari Palu sana kan. Nah, ditumpuklah di situ. Itu pun diminta uang keamanan oleh oknum dalam tanda kutip. Jadi kalau Bu PLT itu mau tanya dengan orang-orang di sana siapa orangnya itu. Kalau mereka memang mau jujur, karena kadang-kadang juga orang itu kan tidak berani juga berkata jujur kan, takut-takut juga, apalagi kalau orang-orang pendatang kan. Itu karena mungkin saja terancam keamanan nyawa mereka kan. Nah, ini juga kadang-kadang tidak ada perlindungan kan. Itu sudahlah, di Kutai Barat kita kalau untuk kepentingan umum itu kita ya janganlah bikin begitu, karena kita juga kalau sudah jalan rusak kita mengeluh, Nah, ini terus yang terakhir ini untuk Balai Jalan juga. Nah, Balai Jalan ini di berapa tahun kemarin itu dibangun parit. Nah, parit berapa meter itu, parit itu dibikin ada gorong-gorong untuk pembuangan. Nah, untuk pembuangan awalnya janjinya dengan kontraktor yang punya tanah itu katanya sampai ke bawah. Ya. Tetapi oleh kontraktor itu langsung ditinggal. Nah, gorong-gorong jadi hujannya Bu Deni, airnya itu derasnya bukan main. Akhirnya berdampak kepada tebing lereng yang di belakang rumah Elkana Travel. Akhirnya karena runtuh, mereka menutuplah itu dengan apa namanya karung-karung apa namanya pasir, lalu dicor permanen, ditutup. Nah, dampaknya lah puluhan rumah-rumah warga itu kalau hujan lebat akhirnya tergenang air karena air tidak ngalir, Bu. Mm-mm. Bu Deni. Mm-mm. Nah, kami berharap ini juga dilanjutkan kepada pihak balai jalan. Artinya balai jalan itu bagus saja membangun seperti itu kan, tetapi kan kalau ditutup begini kan berdampak kepada masyarakat, kan kasihan masyarakat pada kalau hujan lebat. Mm-mm. Nah, jadi tolong juga pengawas dari balai jalan itu jangan hanya pakai baju rompi, pakai kacamata hitam, pakai helm petentang-petenteng, tapi tidak apa melihat. Nah, oh begini solusinya supaya jalan ini bagus, apa rumah warga juga tidak terganggu. Nah, jadi kami minta mohon tanggapan lah dari pihak balai jalan supaya diperhatikan itu di tepatnya di Elkana Travel.
0: Oke, baik Pak.
3: Nah, jadi itu harapan kami supaya itu ditindaklanjuti. Memang di atas sana sudah di apa dibikin juga apa gorong-gorong jalan tembus. Nah, tapi ya itu yang terakhir pemerintah memang bangun gorong apa parit, Bu Deni. Saya berharap dukungan juga masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Karena kalau kita menunggu dari balai jalan itu anggaran untuk membersihkan parit, lama sekali. Nah, ini yang parahnya ini, saya lihat parit di depan rumah tidak mau dibersihkan, harusnya dibersihkan itu, dibuang sampah-sampahnya. Nah, peran masyarakat juga harus, jangan hanya menunggu pemerintah aja.
0: Ya,
3: terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hange, selamat pagi. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih sudah memberikan keluhannya di pagi hari ini. Dan kami masih juga pendengar akan menyampaikan untuk Anda terkait dengan jawaban-jawaban dinas terkait, pemerintah terkait atas apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami pada Rabu 3 Juni 2026 yang lalu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Halo RRI.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, untuk mendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar di 743495, di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Doni. Salam sehat, Horas.
0: Horas, maju-ajua.
1: Horas, maju-ajua. Salam sehat ya Mbak Doni ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Pak.
1: Jadi tadi aku ditelepon sama Bang Kamal pagi-pagi tadi.
0: Iya, benar sekali Pak. Iya.
1: Benar ya. Iya. Mbak Doni itu artinya cintanya saya, sayangnya saya sama RRI gitu kan. Nah, kalau saya sayang, berarti saya kan harus tahu gestur yang saya cintai ya kan, saya sayangi kan. Nah, makanya itu tadi saya nanyakan masalah form pengetikan Google Form atau konten YouTube itu gitu kan. Nah, karena saya pakai YouTube. Nah, jadi apa itu https://2.ly46b/psn itu? Nah, tadi saya sudah dijelaskan. Nah, maksud saya itu jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga. Karena saya punya YouTube, punya Instagram, dulu punya Twitter. Itu dikuasai oleh orang lain gitu loh.
0: Artinya sudah ada jawabannya ya Pak ya? Sudah belum, tahu ya Pak ya?
1: Belum juga, tapi saya klarifikasi tadi. Nah, artinya bit itu adalah sasaran pencapaian, do put on list, mengutip kita pencapaian bit itu setahu saya gitu, tapi nanti klarifikasi lah yang tahu IT gitu kan. Nah, itu pencapaian. Nah, kalau layanan 46B ini saya nggak ngerti garis miringnya itu apakah itu layanan nama bank atau apa gitu kan. Jadi royalti pencapaiannya itu ya harusnya pro satu yang dapat gitu kan. Nah, tadi ketika saya bolehkan kuki pihak ketiga mengelola, tadi langsung ada di situ RRI.co.id Kaltim radio online. Nah, berarti browser Chrome saya langsung ke situ tadi. Makanya Om Kamal nelpon saya gitu kan. Saya tidak bermaksud apa-apa Mbak Deni, karena saya cari cintanya. Artinya bit Google Cache-nya itu harusnya RRI yang dapat, kalau dari YouTube dan konten itu. Nah, itu loh maksud saya. Saya menanyakan, ragu saya ini siapa yang ngelola ini, siapa pihak ketiga atau tidak.
0: Nanti biar di ini ya Pak ya, tapi kan udah disampaikan sama Bang Kamal ya, dan
1: itu kan secara Japri.
0: Ya, baik, sayang sekali terputus ya. Ada Pak, ya Pak Arman ya, dari Luajanan. Pak Arman, selamat pagi Pak Arman. Dicoba lagi ya Pak Ridwannya untuk bergabung bersama kita ya Pak Ridwannya. Ya, baik, ada Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini, salam hambat, salam apa ya? Ya salam aja sudah.
0: Selamat pagi, assalamualaikum, begitu kak? Ya, selamat pagi. Ya baik Pak, silakan Pak dengan aduannya saya, Pak.
2: Saya tidak menyampaikan aduan.
0: Ya baik Pak.
2: Hanya untuk menyampaikan usulan. Mungkin usulan ini ada hikmahnya nanti.
0: Ya baik.
2: Nanti akan memangkas korupsi-korupsi marap-marap di level bawah, menengah sampai di level atas. Mudah-mudahan suara saya ini, saya berharap sih sampai kepada Bapak Prabowo. Begini Mbak, gini. Untuk diketahui bahwasanya kebocoran-kebocoran itu kan terjadi itu di mana-mana, baik di level atas sampai di level bawah,
0: baik
2: dana desa, dana kelurahan. Nah, sementara dari OJK, dari KPK itu berharap pengawasan dari masyarakat, bilangnya kan, laporan dari masyarakat. Nah, dituntut lagi bukti-bukti. Nah, sementara masyarakat ini kan mau melaporkan kerasnya motor. Ah, itu untuk melaporkan itu buktinya itu teramat sukar Mbak. Bu Dine, aku panggil Ibu aja. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden agar supaya menginstruksikan, ini rekamnya Mbak ya, agar supaya menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, setiap pengajuan-pengajuan itu, anggaran itu kan ada mata anggarannya tuh, untuk jalan, jembatan, rehab, renovasi, dan bla bla dan seterusnya, yang menggunakan uang negara. baik dari dana desa, dana kelurahan, dana APBD, dana APBD kabupaten kota, itu pertanggungjawabannya itu intinya di sini, di pertanggungjawabannya.
0: Oke, okay, di pertanggungjawabannya ya.
2: Suratnya itu harus dikasihkan kepada lembaga hukum seperti pertama, satu, pengadilan negeri. Itu harusnya berbentuk PDF, jadi di screenshot, jadi lewat email, nggak usah lewat surat karena memerlukan biaya itu yang pakai kertas itu.
0: Okay.
2: Lewat email masukkan ke pengadilan tinggi negeri setempat atau ini untuk provinsi, kabupaten kota nanti selanjutnya menyusul. Kemudian lampiran pertanggungjawabannya itu diserahkan yang kedua kepada kejaksaan. Yang ketiga diserahkan kepada universitas-universitas yang ada di daerahnya.
0: Iya, baik.
2: Yang keempat diserahkan kepada RRI. Agar supaya bila terjadi masyarakat melaporkan, mereka tinggal klik-klik. Oh, ini di wilayah mana? Kelurahan B. RT-nya RT berapa? RT 1000. Nah, dia klik. Fotonya berapa aja, tinggal klik file. Oh, datanya ini pengajuannya ini loh. Ini RAB-nya ini.
0: Artinya sudah ya, tertampilkan ya, Pak ya?
2: Jadi nggak repot lagi.
0: Okay.
2: Data. Jadi usulan saya kepada Bapak Prabowo ya ini. Ya. Karena Ibu ini, saya pernah dulu mengungkapkan kasus teror di tahun 2000. Itu file rekaman saya ada itu di Jakarta. Karena setiap ganti presiden itu pasti buka dia. Termasuk Bapak Prabowo sudah buka itu file rekaman saya. Dan sudah disebar itu ke setiap daerah-daerah. Nah, ini sangat bermanfaat ini Bu Dini.
0: Oke, okay, baik Pak.
2: Demikian, mudahan ini ditanggapi Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Loa Janan. Dan Anda juga untuk Pak Arman ya, ada kanal aduan SP4N ya, lapor untuk masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan. Di situ juga bisa ada ya di sana. Dan terima kasih usulannya. Usulan untuk pemerintah ya, terkait dengan surat harus sesuai dengan SOP ataupun lewat email dan diteruskan ke beberapa instansi, dan ini juga salah satunya ke pengadilan ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terkait dengan jawaban dari Pak Arman tadi, keluhannya pendengar, ini juga sudah disampaikan oleh pihak PMB maupun dengan KMB ya, akan disampaikan ke pihak Direktorat Program dan Produksi dan TMB Pusat, apakah bisa minta dibuatkan aplikasi pengaduan khusus lalu RRI. Baik, ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Budiman Arif, silakan Pak Budiman Arif, selamat pagi.
3: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang uminya diberi dengan sepenuh hati, dengan kasih dari Allah. Semangat pagi saudaraku yang semangat membangun Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Saudaraku, warga Kalimantan Timur, kita tetap semangat walaupun ada apa. Kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Begini, ini saya saran dan pendapat. Ini bukan hanya kita di Samarinda, bahkan kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekarang kita sedang sama-sama menikmati kegalauan di dunia. Dengan adanya naik bahan bakar, dengan adanya ekspansi militer, dengan adanya dan sebagainya, semua terganggu. Rupiah sampai jatuh. Ini yang penting, bagaimana kita, rakyat kita di 280 juta, provinsi kita di 38, kita luar biasa beratnya negara kita kepulauan, mata uangnya rupiah. Saya mengharapkan, tolong RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, RRI, Rumah Rakyat Indonesia, sebagai sumber informasi yang dipercaya. Saya sebagai Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, Budiman Arif, menyatakan untuk Kedaulatan Rakyat seluruh Indonesia. Indonesia jadi komandan, karena mana waktu konferensi Asia Afrika, Bung Karno menyatakan, kita punya, ada tercatat di Cinta Mas, Bandung, Lautan Api, di Bandung.
0: Ya, mungkin langsung saja Pak, dengan pertanyaannya Pak. Ya,
3: sudah, oke. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Tolong RRI sampaikan dengan Pak Prabowo. Saya juga seperti Pak Arman. Indonesia untuk sebagai komandan untuk ada konferensi agama sedunia, ini semua negara ASEAN harus turun tangan. Karena sekarang, maaf Mbak Dini ya, ini saya membicarakan lebih dalam. Teknologi, ekonomi, budaya, dan sebagainya, silahkan. Tetapi yang tidak pas dari kehidupan manusia ini adalah iman. Pribadi, agama diadakan oleh Allah itu untuk manusia. Tidak pandang kamu siapa. Yang menentang agama itu adalah komunis atau PKI. Ini sekarang komunis sedang mempersiapkan untuk mengganggu setiap bangsa yang beragama.
0: Okay.
3: Nah, jadi saya harapkan Indonesia harus mempunyai pendapat bagaimana untuk menentramkan dunia.
0: Okay, baik.
3: Satu-satunya jalan diadakan suatu konvensi agama sedunia, kalau perlu nanti ada di Pasir Penajam sana.
0: Yeah, baik.
3: Sekaligus untuk secara resmi, secara jelas, secara monumental pemindahan ibu kota Indonesia di Pasir Penajam.
0: Okay.
3: Ini sangat penting. Kita boleh-boleh saja sekarang bertingkah laku.
0: Siap.
3: Mau berbuat sesuai dengan nafsu, ambisi ini dan itu. Ternyata ada yang lepas di pribadi kita semua manusia.

0: Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam program Halo RRI di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan masih bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan pendengar, kami akan menyampaikan kepada pendengar kami ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman Arief ya, pada 3 Juni 2026 di hari Rabu kemarin, terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam ya, yang belum sempurna, meminta penutupan jalur putar di Jalan Bayangkara dekat KS Tubun, serta meminta pengamanan tambahan di jalur R2 Jembatan Mahakam Baru karena dinilai sempit dan berbahaya. Dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda, Pak Budi memberikan tanggapannya pendengar setelah kami konfirmasi atau setelah kami sampaikan apa yang menjadi keluhan dari Pak Budiman Arief yang ada di Samarinda. Ya, Pak Budi dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda menyampaikan untuk fasilitas penyeberangan jalan di Rapak Dalam yang belum sempurna itu kita tidak jelas ya terkait dengan posisi dan gambarnya yang dimaksud tidak sempurna. Bisa diminta foto di lokasi dan titik lokasinya. Nanti Pak Arief, Pak Budiman Arief minta foto ya, dikirimkan ke RRI Samarinda, nanti kita akan sampaikan ke Dinas Perhubungan. Dan untuk penutupan jalur putar di Bayangkara akan dilakukan analisis lanjutan mempertimbangkan lebar jalan existing dan volume lalu lintas. Untuk jalur R2 Jembatan Mahakam 4 di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, akan kami teruskan terkait penyempurnaan pemasangan rambu serta antisipasi lainnya agar kendaraan roda 4 tidak masuk baik dengan pemasangan portal batas atas dan lain-lain. Itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda ya. Oke, selanjutnya pendengar, ada yang disampaikan oleh Pak Hendra ya, dari Samarinda melalui Google Form RRI, di mana ketidaksesuaian checking meteran air PDAM ya dengan tagihan pembayaran bulanan tidak sesuai di kawasan Gunung Lingai. Dari Humas PDAM Samarinda sendiri menanggapi, untuk pencatatan meteran yang tidak sesuai bisa diadukan ke kantor pelayanan wilayah masing-masing, dan untuk sekitar Alaya bisa ke kantor pelayanan wilayah 2 di Ruko Alaya depan SPBU Simpang Jalan Pemuda Sentosa. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi ya dari Perum Tirta Kencana dari PDAM sendiri, kami sudah mencoba namun saat ini masih belum bisa dihubungi pendengar. Dan untuk pendengar kami juga yang ingin langsung berkonsultasi kepada pihak PDAM, ini ada kontak center Perumda Tirta Kencana, ada di WA-nya 0811 553536, sekali lagi di 0811 553536. Dan kami akan mencoba ya, Bang Rizky saat ini sedang mencoba menghubungi pihak PDAM untuk memberikan jawaban. Mungkin pendengar kami kurang puas ya dengan jawaban melalui WA, dan kami akan coba menghubungi beliau. Dan ini juga pendengar, sudah ya, sudah terjawab semuanya. Ada Pak Hendra kemarin sudah, dan juga Pak Ridwan terkait dengan keluhan RRI ya, ini sudah ditanggapi. Dan juga Pak Budiman Arief terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam yang belum sempurna. Ada Mas Sandi terkait dengan lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju Jembatan Mahkota 2. Dan juga dari Pak Hanya ya di Kutai Barat terkait dengan praktik pungli, dan juga terkait dengan prioritas pembangunan simpang raya menuju Rumah Sakit Daerah Harapan Insan Sendawar. Ini sudah ada jawabannya. Dan juga kemarin ada Pak Edi Siswanto ya, yang sudah juga mempertanyakan ini terkait dengan ya, dari Kadis PUPR Kaltim Pak Aji Muhammad Fitra Firnanda juga sudah memberikan jawabannya, dan kami sudah teruskan ke Pak Edi ya. Dan semuanya sudah terjawab pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu kita lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan nantinya juga pendengar, kami sampaikan juga kepada pendengar kami, kita saat ini masih menantikan Mbak Fani ya, yang akan melaporkan dari Balikpapan terkait dengan kedatangan menteri saat ini pendengar. Dan kita masih belum terhubung, kita coba ya untuk menghubungi kembali Mbak Fani yang saat ini telepon masih sibuk. Dan mungkin ini masih ramai ya untuk kedatangan Menteri Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan Mbak Fani yang ada di Balikpapan, di mana akan menginformasikan terkait dengan Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Selamat pagi Mbak Fani.
1: Selamat pagi Mbak Dedi di studio.
0: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, saudara pendengar, dapat kami informasikan saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, melakukan kegiatan diawali dengan pagi ceria di salah satu lokasi, yaitu Dom BSD, Dom Balikpapan, kemudian bersama dengan ribuan pelajar kota Balikpapan, kemudian melakukan penyerahan bantuan revitalisasi bangunan sekolah, dan berikut kita akan dengarkan langsung informasi dari Pak Menteri.
2: Nah, berarti juga ya, 10 bulan tadi ya, selama 10 bulan bagaimana Ibu? Oke, dampaknya terhadap anak-anak kehadiran di sekolah. Oke. Kaitannya dengan kedisiplinan, kaitannya dengan kepemimpinan, gimana Bu?
3: Tadi ada dari Pak Menteri kalau yang mengambil itu jangan itu kalau ini kami memang sudah yang mengambil pergantian, cuma tadi ya, masih koreksi ya, masih ada koreksi taruh di depan kelas kemudian lagi ambil yang bagi.
4: Dari pantauan Pak Menteri.
5: Kalau untuk menunya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk menu MBG sendiri,
4: layak, apa
2: sudah layak? Saya kira sudah sesuai ya, sudah sesuai. Dan tadi saya tanya anak-anak juga sudah, dan harus segera balik yang berganti. Mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki lagi, walaupun sudah sesuai, tapi menurut saya memang masih ada yang perlu diperbaiki.
5: Menunya atau gimana?
2: Tadi saya lihat, saya kira variasinya sudah, tinggal nantikan sesuai dengan arahan Pak Presiden yang disampaikan di saat pertemuan hari yang lalu kan, nanti sekolah-sekolah kami minta untuk memberikan laporan tentang menu yang disediakan oleh SPPG di sekolah-sekolah itu. Tapi untuk sekarang yang saya lihat sudah oke gitu, walaupun mungkin perlu ada yang ditingkatkan.
1: Terima kasih Bapak. Ya, demikian tadi kita baru wawancara langsung dengan Bapak Menteri, Bapak Mukti sendiri, yang di mana saat ini meninjau lokasi sekolah di SMP Negeri 14 Kota Balikpapan dan melihat langsung bagaimana penyaluran MBG di sekolah ini. Dan dapat didengarkan tadi bahwa Pak Mukti mengatakan bahwa MBG terus dilakukan untuk distribusinya di sekolah-sekolah di Indonesia tentunya, dan juga di Kota Balikpapan. Dan ini saudara pendengar, dapat kami sampaikan lagi, kita akan lanjut lagi menuju ke SMA Negeri 8 untuk melihat bagaimana Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI ini akan meninjau langsung sekolah-sekolah yang tentunya direvitalisasi atau direhab seperti itu. Dan bukan hanya Kota Balikpapan saja yang menerima rehabilitasi rehab tersebut, tapi juga dari Kota Samarinda, dari PPU, itu mendapatkan rehab sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa kegiatan ini sendiri adalah tentunya terkait dengan asa cita Presiden RI, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Demikian dapat yang sampaikan saat ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Afriani yang ada di Balikpapan yang sudah melaporkan terkait dengan kunjungan ataupun kedatangan dari Mendikdasmen yang meresmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang saat ini dipusatkan di Balikpapan. Dan nantinya pendengar, Anda juga bisa mendengarkan berita selengkapnya pada pukul 14 WITA.
6: Laporan terkini.
7: Halo RRI.
8: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
9: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
10: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
11: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumri, Ketua DPC Pertune Kota Samarinda, mengucapkan selamat mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 di Radio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar masih bersama dengan kami di pagi hari ini dan karena waktu kita sudah sampai di saat ini pendengar, kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda dari pukul 9 tadinya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama bersama dengan Anda di udara saat ini, dan sampai jumpa lagi pendengar di edisi Senin nantinya pada tanggal 8 ya, pada tanggal 8 Juni 2026 masih di acara Halo RRI.

0: RRI Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri,

0: PPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, kami hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slave FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia Ananta bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Republik Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, mendengar, kita ke sesi pertama dari Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Tubagu Footballing with U17 resmi bergulir, wujud komitmen pembinaan sepak bola usia muda menuju prestasi nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dini Amrina, reporter Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Silakan rekan Dini.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Nofriwan Jaya LSP bersama Wakil Bupati Tubaban Nadirsyah menghadiri dan menyaksikan secara langsung pembukaan Tubaba Football Liga U17 Season 1 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Tiuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung pelatihan dan pengembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekaligus sebagai wadah untuk menjaring dan mengembangkan talenta-talenta muda berbakat yang diharapkan mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional,

0: nasional hingga internasional. Ketua Pelaksana Tubaba Football Liga U17 Alfredo Isnopendi menjelaskan bahwa kompetisi yang mengusung tema membangun kolaborasi meraih mimpi menggapai prestasi mendunia ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulungagung Barat. Menurut Alfredo, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring, membina, dan mengembangkan bibit-bibit pesepak bola muda yang berpotensi menjadi atlet berprestasi di masa depan. Kompetisi ini diikuti oleh 10 klub sepak bola yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tubaba. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 grup dan akan menjalani kompetisi selama 9 pekan dengan total 48 pertandingan yang digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan. Alfredo menambahkan, selain mendukung pembinaan atlet muda, pelaksanaan kompetisi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaku masyarakat UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Barat Nofriwan Jaya menegaskan bahwa Tubaba Football Liga U17 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat dalam membangun sistem pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan. Menurut Nofriwan, kompetisi ini tidak semata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, peningkatan kemampuan, serta pengembangan bakat muda sepak bola daerah. Nofriwan menjelaskan bahwa penggunaan jersey tim nasional Indonesia pada seremonial pembukaan menjadi simbol harapan besar agar para pemain muda Tubaba memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang dan suatu hari mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di level yang lebih tinggi. Nofriwan juga mengajak seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pengurus PSSI, pelatih, wasit, klub, hingga para pemain untuk menyatukan visi dalam membangun sepak bola Kabupaten Tulungagung Barat yang lebih maju dan berprestasi. Sementara itu, pelatih nasional Rahmat Darmawan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat atas inisiatif menghadirkan kompetisi usia muda yang dinilai mampu menjawab salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sepak bola nasional. Menurut Rahmat, keberhasilan pembangunan sepak bola setidaknya ditopang oleh 4 aspek utama, yakni peningkatan kualitas kepelatihan, penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan usia dini dan usia muda, serta tersedianya kompetisi yang rutin dan berkelanjutan. Rahmat juga mengapresiasi format kompetisi yang melibatkan 10 klub dari 9 kecamatan dengan sistem kandang dan tandang atau home and away. Menurut Rahmat, sistem tersebut mampu mendorong tumbuhnya budaya kompetisi yang sehat, sekaligus memperkuat pelatihan sepak bola hingga tingkat kecamatan. Rahmat berharap kompetisi ini dapat terus berlanjut secara berjenjang hingga kelompok usia yang lebih tinggi, sehingga mampu menciptakan jalur pelatihan yang berkesinambungan bagi para atlet muda. Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Mairi Harikasari SSTPMM yang hadir mewakili Gubernur Lampung sekaligus membuka Tubaba Football Liga U17. Mairi mengatakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pelatihan sepak bola usia muda di daerah. Menurut Mairi, perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif harus diimbangi dengan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan. Potensi besar yang dimiliki generasi muda Lampung perlu didukung melalui kompetisi yang rutin dan sistem pelatihan yang baik. Mairi juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kompetisi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, kedisiplinan, serta menghormati pelatih, wasit, dan lawan bertanding. Selain pembukaan kompetisi, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bola kepada sejumlah sekolah dasar dan sekolah sepak bola atau SSB sebagai bentuk dukungan terhadap pelatihan sepak bola usia dini di Kabupaten Tulungagung Barat. Melalui penyelenggaraan Tubaba Football Liga U17, musim 1 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat berharap dapat membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan generasi atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah, Provinsi Lampung, dan Indonesia di masa mendatang. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Dini Amrina, reporter dari Tubaku Radio Streaming Kabupaten Tulungagung Barat, Lampung. Selanjutnya kita menuju Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ribuan jamaah hadiri Hall ke-71 Habib Abu Bakar Assegaf di Gresik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Silakan rekan Iza.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik Dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Segaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
1: Baik, terima kasih rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saijan Expo sebagai ajang promosi pada peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajeri, reporter dari Gemas Saijan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fajeri.
3: Pendengar RPPL Indonesia, kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dengan tema Banua Rakat Kota Baru Hebat menyedot perhatian warga karena diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan melalui Saijan Expo. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli pada saat pembukaan Saijan Expo 1 Juni 2026 kemarin mengatakan, Saijan Expo bukan sekadar ajang pameran tetapi menjadi ruang promosi berbagai inovasi daerah, pelayanan publik dan produk unggulan UMKM, dan melalui kegiatan ini diharapkan daya saing daerah semakin meningkat, juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada malam pertama, masyarakat Kota Baru dihibur oleh Sahriyadi melalui lagu andalannya Gadis Kalimantan. Malam kedua, Saripah Adila ikut ramaikan acara, dan pada malam ketiga, objek wisata Siring Laut kembali dipadati warga untuk bersalawat bersama Hadat Alwi pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Selain itu, setiap malamnya hiburan rakyat terus berjalan, baik dari band lokal atau ibu kota. Hingga malam penutupan akan dihibur oleh Haji Roma Irama dan Soneta Group. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Fajri, reporter dari Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Persada ID Talk. Sebelumnya, tetaplah bersama kami Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live, kisah inspiratif atau kisah inspirasi Tohirin, owner Afifah Taylor asal Kabupaten Tegal membuka kursus menjahit gratis. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rida dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Rida, silakan.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Ya, masih di 99.3 Radio Slavi FM. Terima kasih, semangat Anda masih terus bersama saya Rida. Okay. Saya harap Anda masih terus dengan semangatnya, kemudian juga aktivitasnya sudah seberapa jauh nih. Nah, di pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi ya. Menurut saya menginspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pendengar semuanya. Dari beliau beberapa obrolan yang saya tangkap bahwa melakukan kebaikan tidak terpaku bahwa kita memberikan materi ya, bersedekah dengan uang, dengan wujud benda dan sebagainya. Tetapi apapun, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kemudian juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang akan saya ajak ngobrol? Saya akan ngobrol ya, bertemu atau mungkin juga menghubungi Bapak Tohirin. Beliau adalah ownernya Afifah Taylor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Pak Guru.
6: Selamat pagi pendengar Radio Slavi FM.
5: Iya, selamat pagi.
6: Semoga selalu.
5: Amin. Wah iya. Ya. Kenapa saya sebut sebagai Pak Guru atau saya memanggil beliau Pak Guru karena Pak Tohirin ini memang sering disapa oleh murid-muridnya adalah Pak Guru. Coba saya mau tanya Pak Guru, kenapa terus Pak Guru membuka kursus gratis ini, awalnya seperti apa ini Pak Guru?
6: Awalnya waktu hari itu tahun 2018 saya kepengin sedekah sama anak yatim piatu.
5: Oh, nah,
6: bagaimana cara buat sedekah itu langgeng sampai berkelanjutan. Kalau sedekah itu atau uang kan cuma sedekah itu. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita sedekah ilmu.
5: Baik-baik.
6: Lalu yes, saya bikin banner, bikin pengumuman, disebar ke masyarakat. Ya, alhamdulillah banyak yang waktu itu ada 20 anak. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada kendala juga, anak-anak ada yang berangkat, ada yang enggak, ada yang kesibukan. Karena saya sudah niatnya ngamal ilmu, akhirnya aku lebih baik untuk umum saja, untuk ibu-ibunya anak-anak yatim piatu atau siapa saja mau belajar, yang mau merubah ekonomi dalam kehidupan biar membantu keluarga, perekonomian keluarga, siapa saja monggo, waktu enggak terbatas, bahkan berlaku seumur hidup. Sistemnya itu persaudaraan, menyambung silaturahmi.
5: Sejauh ini Pak Guru memberikan materi kursus gratis, ini sepertinya gimana ini? Banyak yang sukses Pak Guru?
6: Alhamdulillah sudah banyak yang buka, walaupun cuma buka permak, dan mesti tailor, atau ya alhamdulillah yang tadinya bisa enggak bisa jahit, celananya suami punya sop, bisa dijahit, akhirnya bisa dipakai. Secara tidak langsung kan ibu-ibu bisa bersedekah sama suami, seperti itu.
5: Baik, artinya dengan membuka kursus jahit gratis, Pak Guru membantu untuk mereka-mereka yang pengen merubah perekonomiannya, karena mungkin kan tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan atau bekerja di mana, begitu ya Pak Guru ya?
6: Iya,
5: baik. Ya, ini memang kursus gratis nih Pak Guru, gratis. Ada pertanyaan nih, betul-betul gratis nih.
6: Alhamdulillah sampai sekarang memang saya diniati kursus gratis, gratis total. Harapan saya dari Alfred Hatelier, monggo siapa saja yang mau ingin belajar, saya kepengen peserta yang ada di sini sukses, minimal sukses untuk diri sendiri. Bila perlu untuk bagi orang lain bisa usaha, bisa buka usaha seperti saya.
5: Pak Guru terima kasih untuk waktunya, sukses selalu nggih Pak Guru nggih. Salam buat krunya Afifah Taylor. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rida.
5: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih rekan Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan di sesi kedua pendengar dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses menggelar prosesi Sakral Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rekan Edna, silakan.
7: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, tradisi Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 di Kabupaten Nganjuk ini akan diperiahkan dengan kirab gunungan hasil bumi setinggi puncak yang diarak menyusuri jalanan protokol oleh warga berbaju adat Jawa. Acara yang akan diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 ini menjadi bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki pertanian sekaligus sarana doa bersama agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan dan juga ketentraman. Gunawan Widakdo, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan Hambangun Projo ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, melainkan refleksi spiritual untuk membangun daerah yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan juga sejarah. Lewat sedekah bumi, doa bersama dipanjatkan agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selain sebagai ritual adat, prosesi perpindahan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk, agenda budaya ini terbukti sukses menjadi daya tarik wisata lokal yang memikat perhatian ribuan warga. Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga kelestarian kearifan lokal agar generasi muda tetap bangga pada warisan budaya daerah. Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Barat. Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan rekan Oji.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan secara simbolis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Indojarito Batu Sangkar, Rabu tanggal 3 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadli SPSI. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perekonomian, infrastruktur, hingga kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dan berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program-program yang dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Dan alhamdulillah, satu persatu upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan hunian tetap atau huntap, hunian sementara atau huntara, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana, pembangunan sabodam sebagai langkah mitigasi potensi bencana, hingga berbagai bantuan lainnya. Demikian sampaikan oleh Bupati. Dan beliau juga menyampaikan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana, dan diserahkan bantuan sosial kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan nelayan serta kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan atau poklasar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara itu, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada 924 kepala keluarga petani yang berasal dari Kecamatan Batipua, Batipua Selatan, dan Saplokoto. Masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu, pendengar, pemerintah juga memberikan bantuan biaya penampingan bagi keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran sebesar Rp183.168.872. Bupati juga menegaskan seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Tenferi juga melaporkan bahwa total bantuan yang disalurkan pada kesempatan tersebut mencapai Rp1.305.468.872. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang telah melaporkan Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Dan ya, selamat kembali bertugas. Kemudian pendengar, kita akan menuju ke laporan khusus Dapur BI Live. Wakil Menteri OSI dorong GTR A jadi solusi penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Rekan Aan Kasianto, silakan.
9: Pendengar Bapak Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Osi Tirmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria atau GITRA sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuat penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja OSI Tirmawan ke Tanah Laut yang disambut oleh Bupati Haji Rahmat Trianto, Wakil Bupati HM Zazuli, unsur Forkombida, jajaran pemerintah daerah, kepala desa serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balerong Tuntung Pandang Palayhari. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dirmawan di Palayhan Kabupaten Tala Senin lalu mengatakan bahwa konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya bagi keberadaan GTRA ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ada dua pemberitaan. Yang pertama dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong targetkan IPM bertahan di posisi ketiga se-Kalimantan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Siti.
10: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dapat terus meningkat dan setidaknya mempertahankan posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Diketahui saat ini IPM Tabalong mencapai angka 76,94 dan menempati posisi ketiga se-Kalimantan Selatan atau peringkat pertama di tingkat kabupaten. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup yang layak. Penilaian IPM sendiri didasarkan pada beberapa indikator penting, di antaranya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf optimis IPM Tabalong akan terus meningkat di masa mendatang. Paling tidak, posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan dapat dipertahankan. Habib menambahkan, peningkatan IPM bukan hanya sebagai menjadi capaian angka semata, namun juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Siti Nurjana, reporter dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar temu investor dengan PT Surya Menara Salt, potensi kelola 60 hektar lahan garam di selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan rekan Rizky.
11: Baik, pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar temu investor bersama dengan PT Surya Menara Salt pada Senin 1 Juni 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, PLH Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Tolha Amaruddin, Kepala Dinkominfo Stasandi Ganis Pramudito, Kepala DLHP Wiyoto Harjono, Kepala BPKP AD Hadi Satsilo, serta Kepala DPMPTSP Gatot Suprapto. Sementara dari pihak mitra investasi, Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman hadir berserta jajarannya. PLH Sekda Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki lahan seluas 60 hektar yang secara prinsip siap untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan investasi di bidang peragaman. Pihaknya memastikan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh investor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Wiyoto Harjono juga memaparkan potensi dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan garam di daerah tersebut. Menurutnya, dari segi kualitas, garam asal Purworejo memiliki keunggulan yang kompetitif. Direktur PT Surya Menara Salt, Habibur Rahman, menyampaikan visi besarnya adalah mengembangkan kawasan garam di Purworejo. Perusahaannya menargetkan produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan target produksi mencapai 7.200 ton per tahun dan lahan seluas 60 hektar serta kebutuhan pasar internal perusahaan yang mencapai puluhan ribu ton setiap bulan, keberlanjutan usaha tersebut dinilai sangat terjamin. Hal tersebut sekaligus menjawab problem kuantitas dan kontinuitas serta kepastian pasar yang selama ini menjadi kendala utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi investasi tersebut hingga benar-benar terrealisasi. Diharapkan kerjasama dengan PT Surya Menara Salt dapat menjadi pintu masuk bagi investasi-investasi lain di masa mendatang. Sekaligus mengukuhkan Purworejo sebagai salah satu sentra produk usaha garam unggulan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, baik pendengar, tiga berita atau tiga sesi sudah kita sampaikan di hari ini. Dan pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia telah disampaikan oleh reporter-reporter handal edisi Kamis 4 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas menyajikan pemberitaan. Saya Sofia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Berita Indonesia Live. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim. Dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita-berita di antaranya, Mendikdasmen kunjungi kota Balikpapan, resmikan revitalisasi sekolah dan tanam mangrove. Penanganan longsor Jalan Samboja Semoy capai 81% BBPJN Kalimantan Timur pastikan rampung bulan Juli 2026. Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kutai Kartanegara ada tanam pohon hingga peresmian kantor desa. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal apresiasi FKUB Kalimantan Utara pertahankan predikat daerah rukun. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita-berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Jumat 5 Juni 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, terkait kunjungan Mendikdasmen di Kota Balikpapan. Mendikdasmen kunjungi Kota Balikpapan, resmikan revitalisasi sekolah dan tanam mangrove. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim pendengar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen RI Abdul Mukti dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan pada Jumat hari ini 5 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mukti akan menghadiri sejumlah agenda yang berkaitan dengan penguatan sektor pendidikan dan pelestarian lingkungan. Agenda pertama akan berlangsung di halaman Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dom Balikpapan mulai pukul 6.30 hingga 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Di mana kegiatan bertajuk Pagi Ceria itu akan diikuti sekitar 4.000 murid dan guru dari berbagai sekolah di Kota Balikpapan. Pergara selain mengikuti kegiatan senam bersama, Abdul Mukti juga dijadwalkan meresmikan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025 serta menyerahkan secara simbolis bantuan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 untuk Kota Balikpapan, Samarinda, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara.

Program revitalisasi sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik. Dan pendengar, setelah agenda di Dom Balikpapan, Mendikdasmen akan melanjutkan kunjungan ke SMA Negeri 8 Balikpapan pada pukul 9.30 hingga 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Di sekolah tersebut, Abdul Mukti dijadwalkan mengikuti kegiatan aksi penanaman mangrove tahun 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran lingkungan kepada peserta didik sekaligus mendukung pelestarian kawasan pesisir di Kalimantan Timur. Dan pendengar, kunjungan kerja ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta membangun karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Sejumlah pejabat pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan pelajar dijadwalkan turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Penanganan longsor Jalan Samboja Semoy capai 81%, BBPJN Kalimantan Timur pastikan rampung bulan Juli 2026 mendatang. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, proyek Jalan Samboja Semoy menuju IKN terus menunjukkan perkembangan positif. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur mencatat progres pembangunan pil slab longsoran di ruas Jalan Samboja Semoy 2 km 9 telah mencapai 81,44%. Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur Yudi Hardiana melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek proyek pembangunan pil slab longsoran di ruas Jalan Samboja Semoy 2 km 9 pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Jalur yang merupakan rute vital pendukung konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Nusantara tersebut terus menunjukkan progres pembangunan yang signifikan. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses pengerjaan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi teknis, kualitas mutu, hingga ketepatan waktu. Selain itu, monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini serta progres penanganan pada titik lokasi longsoran tersebut. Dan pendengar, pekerjaan kini sudah memasuki tahap lanjutan. Sebagian besar struktur utama proyek yang meliputi tiang pondasi, abutmen, serta pil cap telah selesai dikerjakan. Dan saat ini para pekerja di lapangan tengah berfokus pada penyelesaian struktur atas seperti lantai pil slab dan dinding sandaran yang terus dikebut pengerjaannya. Meski progresnya terbilang positif, Kepala BBPJN Kalimantan Timur tetap memberikan catatan agar dilakukan percepatan pada beberapa item pekerjaan. Langkah ini dilakukan dan dinilai penting untuk memastikan proyek dapat rampung secara keseluruhan sebelum masa proyek berakhir pada 27 Juli 2026. Dalam arahannya, Yudi menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun aspek keselamatan kerja. Dan pendengar, tidak hanya kepada kontraktor, Yudi juga menginstruksikan seluruh jajaran struktural internal BBPJN untuk memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, sinergi yang baik, pemantauan progres secara konsisten, serta respon cepat terhadap berbagai kendala di lapangan menjadi kunci agar proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Proyek penanganan longsoran ini menjadi prioritas karena memiliki fungsi yang sangat krusial bagi kelancaran transportasi di kawasan penyangga IKN. Keberadaan pil slab tersebut diharapkan mampu menjaga kemantapan jalan sekaligus meningkatkan rasa aman dan keselamatan bagi para pengguna jalan yang melintas di jalur Samboja menuju Semoy 2 dan sebaliknya. Selain mendukung mobilitas masyarakat, ruas jalan ini juga menjadi jalur penting distribusi logistik yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Timur menuju kawasan IKN.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan baik, pendengar, tepat di menit 12 lepas dari jam 11 siang untuk saat ini. Berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan langsung saja kita memasuki berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur, pendengar, terkait warga Long Bentuk di Kutai Timur desak pembangunan plasma 302 hektar segera dilanjutkan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pembangunan kebun plasma seluas 302 hektar untuk warga desa Long Bentuk, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur masih tersendat. Lahan yang seharusnya sudah mulai digarap sejak tahun 2025 lalu, kini kondisinya terkantung-kantung. Padahal secara legalitas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah menerbitkan rekomendasi resmi guna memperjelas status kepemilikan dan hak pengelolaan lahan tersebut. Lahan yang menurut hasil inventarisasi resmi dinyatakan bebas dari klaim justru diserobot dan ditanami secara ilegal oleh pihak luar. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Long Bentuk Haryansyah pada Jumat 5 Juni 2026 hari ini. Lebih jauh, Haryansyah mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebenarnya telah turun tangan melakukan fasilitasi dan mediasi sejak pertengahan tahun 2025. Dari rangkaian identifikasi lapangan, tim menemukan adanya klaim di atas areal seluas kurang lebih 194,7 hektar yang terbagi dalam 59 bidang tanah oleh 48 penggarap. Berdasarkan kesepakatan, area yang tidak masuk dalam objek sengketa, yakni seluas 120 hektar, seharusnya bisa langsung digarap oleh warga desa Long Bentuk. Kesepakatan hasil mediasi itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan surat rekomendasi nomor B/500.17.4 /1786/AS1 yang ditandatangani oleh asisten Pemkesra Setda Kutai Timur Trisno pada 22 April 2026. Surat tersebut menegaskan bahwa penyerobotan lahan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 RPP, kabel pendengar PRP tahun 1960. Di sisi lain, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan merekomendasikan pemberian taliasi bagi warga penggarap yang terdata secara resmi. Nilai ganti rugi tanam tumbuh ini akan disesuaikan dengan keputusan Bupati Kutai Timur, di mana pihak perusahaan dan desa Long Bentuk sudah menyatakan siap menyalurkannya sejak Desember 2025. Masyarakat Long Bentuk kini berharap agar rekomendasi tertulis tersebut segera dieksekusi di lapangan. Sementara itu, Kepala Adat Long Bentuk Beng Lui menegaskan bahwa realisasi kebun plasma ini merupakan urat nadi perekonomian warga yang tidak boleh dihambat lebih lama lagi. Dan pihaknya berharap agar masalah ini segera selesai. Proses plasma sangat penting dan dibutuhkan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Long Bentuk. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Butika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
8: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
9: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
10: apa
9: itu?
10: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
11: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
12: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
13: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
14: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
15: Belum lagi pertanggungjawabannya.
16: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
17: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami hadirkan. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Bontang. Ya, berita terkait Nakes Bontang ikuti pelatihan orientasi penguatan komunikator metode KAP upaya percepat penurunan stunting. Berita kami kutip dari media PPNI. Ya, pendengar, kompetensi maupun kemampuan bagi tenaga kesehatan semakin ditingkatkan dalam menunjang program pemerintah dalam bidang kesehatan di masyarakat. Untuk itulah ada 71 tenaga kesehatan di Kota Bontang mengikuti orientasi penguatan komunikator metode komunikasi antar pribadi atau KAP untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan berlangsung oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang tersebut berlangsung selama 2 hari pada tanggal 3 hingga 4 Juni 2026 di Hotel Equator Bontang, Kalimantan Timur. Neni Murnaini selaku Wali Kota Bontang mengatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, intervensi gizi yang diberikan oleh pemerintah memiliki batas waktu sehingga perlu didukung perubahan pola asuh dan kebiasaan keluarga agar status gizi anak tetap terjaga. Ia juga menjelaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan angka stunting. Mulai dari kepatuhan remaja mengkonsumsi tablet tambah darah, kesiapan calon pengantin menjalani kehamilan sehat, kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi suplemen, hingga praktek pemberian ASI eksklusif dan imunisasi anak. Ia menilai petugas kesehatan dan kader memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga yang berisiko maupun yang telah mengalami stunting. Menurut Neni, metode komunikasi antar pribadi atau KAP dinilai efektif karena mengedepankan pendekatan persuasif dan empati dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Tutuk Pribadi Ekowati, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi pilar kedua strategi nasional percepatan penurunan stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Satu, yakni kampanye perubahan perilaku. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan lebih banyak komunikator yang mampu memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui pendekatan komunikasi antar pribadi. Peserta orientasi berasal dari berbagai instansi, antara lain Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Bontang, Rumah Sakit PKT, Rumah Sakit Badak, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Selama pelatihan, peserta dibekali kemampuan untuk menyiapkan sesi edukasi, menerapkan teknik komunikasi persuasif, menyampaikan informasi kesehatan secara efektif, serta mengelola proses edukasi dengan durasi yang tepat. Sementara narasumber kegiatan berasal dari Forum KAP Jakarta, yakni Risang Rimbat Maja, Vivianti, Yesi Mariam, dan Irdina Fatiah Raffi. Kegiatan ini bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan peserta akan memperoleh sertifikat Learning Management System Kementerian Kesehatan RI. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, terkait anggaran Rp145 miliar digelontorkan buka akses 3 kampung tertinggal di Kutai Barat.
Berita kami kutip dari media RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan anggaran sekitar 145 miliar rupiah tahun anggaran 2026 untuk penanganan ruas jalan menuju 3 kampung tertinggal di Kecamatan Bongan. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan bahwa program tersebut ditargetkan membuka akses menuju Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung pada tahun 2026 ini. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal melalui peningkatan konektivitas wilayah. Di mana ruas yang sebelumnya masih berupa jalan tanah akan ditingkatkan menjadi jalan aspal dan agregat. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Frederick Edwin didampingi oleh Sekretaris Daerah Kutai Barat Kamius Junaidi serta Kepala dan Perwakilan OPD terkait dalam konferensi pers di lantai 3 kantor Bupati Kutai Barat Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Frederick Edwin juga menjelaskan ruas jalan yang menghubungkan kawasan Trans Kalimantan hingga Gerunggung memiliki panjang sekitar 45 km dan menjadi akses utama masyarakat di wilayah tersebut. Dan saat ini dari total panjang ruas tersebut sekitar 10,17 km telah beraspal dan beton. Sementara sisanya sepanjang 34,83 km masih berupa jalan tanah yang kondisinya sangat dipengaruhi cuaca. Untuk melanjutkan penanganan ruas yang belum terbangun melalui APBD tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sekitar 135 miliar rupiah untuk pembangunan jalan aspal sepanjang 19,2 km dan jalan agregat sepanjang 14,8 km. Kemudian pemerintah Kabupaten Kutai Barat turut menganggarkan 10 miliar rupiah untuk pembangunan jalan beton sepanjang 2 km. Menurut Edwin, penanganan tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi menuju pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi. Meski penyempurnaan ruas jalan masih akan dilanjutkan secara bertahap oleh pemerintah Kutai Barat tahun 2027, ia menegaskan penanganan tahun 2026 menjadi titik penting karena akses darat menuju 3 kampung tertinggal tersebut akan terbuka secara lebih baik dan dapat dilalui masyarakat dengan lebih mudah. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu,

Ya, berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bentuk tim PJPK tahun 2026 siapkan kependudukan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Radar Media. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bentuk tim kerja peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK 2026. Pembentukan tim dilakukan di lantai 3 kantor Bupati Kabupaten Mahakam Ulu pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sebagai langkah strategis menyiapkan pembangunan kependudukan terarah menuju visi Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Mahakam Ulu Dr. Petronella Tugan menyampaikan bahwa PJPK atau Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen panduan strategis nasional. Fungsinya jadi pedoman pemerintah mengelola dinamika kependudukan terukur demi mewujudkan masyarakat berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera. Dan pendengar, ada pun narasumber dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Dr. Yusi Fitria, menjelaskan bahwa Indonesia masuk bonus demografi 2020 hingga 2030. Jumlah usia produktif lebih besar dari non-produktif. Apabila dikelola baik, jadi peluang, akan tapi juga bisa memicu pengangguran dan kemiskinan apabila tanpa perencanaan sistematis. Karena itu, PJPK diperlukan untuk memperkuat pembangunan berbasis data, mengintegrasikan sektor terkait kependudukan dan menyesuaikan dinamika sosial menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setkap Kabupaten Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santoso menyebutkan bahwa Mahulu sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur memiliki tantangan besar. Penduduknya kurang lebih 40 ribu jiwa, namun persebaran belum merata di mana sebagian besar berada di wilayah sungai hingga terpencil. Dan peta jalan kependudukan jadi kompas mengatur strategi kuantitas dan kualitas penduduk. Pemerintah daerah harus siapkan arah pembangunan sejak dini agar pertumbuhan tetap berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain persebaran, Bupati Kabupaten Mahakam Ulu juga menyoroti angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

0: Ya, baik, mendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam, Pasir Utara, dan Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, serta Kabupaten Berau. Namun, berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahun depan, Mas.
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
8: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
8: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: Kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.
10: Jadi, gimana Mas? Bisa ya, saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
11: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
12: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
10: Mas, jadi gimana Mas?
11: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
10: Loh, kenapa Mas?
11: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
13: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah kota Samarinda. Dengan berita terkait, pemerintah kota Samarinda kendalikan intensitas pasar murah demi jaga stabilitas harga. Baik mendengar berita kami kutip dari media Borneo Flash, pemerintah kota Samarinda tidak akan menggelar program pasar murah secara berlebihan meski sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mengalami kenaikan harga. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keseimbangan pasar dan menghindari dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal. Asisten 2 Sekretariat Kota Samarinda Marnabas Patriroy mengatakan bahwa intervensi pemerintah melalui pasar murah maupun gerakan pangan murah tetap dilakukan. Namun pelaksanaannya harus diperhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pasar yang berujung pada kondisi deflasi. Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan keberlangsungan usaha para pedagang. Karena itu, program pangan murah akan tetap berjalan, akan tapi dengan intensitas yang terukur. Marnabas juga menjelaskan tantangan pengendalian harga di kota Samarinda masih cukup besar karena ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat harga kebutuhan pokok sangat dipengaruhi situasi di wilayah pemasok, termasuk faktor cuaca dan kelancaran distribusi. Ia mengatakan bahwa gangguan produksi maupun distribusi di daerah asal dapat langsung berdampak pada ketersediaan dan harga barang di Samarinda. Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan pasokan dari luar daerah sambil memperkuat sektor produksi pangan lokal. Dan sebagai langkah jangka panjang, pemerintah Kota Samarinda terus mengembangkan kapasitas produksi pangan daerah. Salah satu program yang saat ini didorong adalah pengembangan sentra peternakan ayam petelur dan ayam pedaging berskala besar di kawasan Palaran. Marnabas menegaskan upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah berbagai tantangan pasokan. Berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kutai Kartanegara terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kutai Kartanegara. Ada tanam pohon hingga peresmian kantor desa. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pendengar, PT Multi Harapan Utama atau MHU menggelar kegiatan penanaman pohon bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Desa Sungai Payang Ilir, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dirangkai dengan peresmian kantor desa persiapan Sungai Payang Ilir yang dibangun melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM perusahaan bersama mitra kerja. Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama Kemal Jamil Siregar mengatakan bahwa perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah operasional perusahaan. Menurutnya, lingkungan menjadi aspek penting yang harus dijaga bersama demi keberlanjutan generasi mendatang. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan penanaman pohon menjadi simbol komitmen perusahaan bersama pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga kawasan tetap hijau dan asri. Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengapresiasi kontribusi PT MHU terhadap pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Menurutnya, peresmian kantor desa persiapan Sungai Payang Ilir menjadi tonggak penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan desa. Rahman juga menyebut MHU selama ini telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan di Kutai Kartanegara melalui berbagai program sosial dan pembangunan fasilitas publik. Dalam kesempatan tersebut, Aulia Rahman Basri juga berharap PT MHU dapat menjadi perusahaan yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Paser. Ratusan warga Paser ikut seleksi kuliah jalur RPL DPRD dorong akses pendidikan tinggi. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, ratusan warga Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengikuti asesmen lapangan seleksi calon mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Program yang didorong DPRD Paser bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser ini diharapkan membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat yang telah memiliki pengalaman kerja dan kompetensi di bidangnya. Antusiasme peserta terlihat dalam kegiatan yang digelar di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paser dengan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Melalui jalur RPL, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki masyarakat dapat diakui sebagai bagian dari proses melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekretaris DPRD Paser Muhammad Iskandar Zulkarnain menghadiri pembukaan asesmen lapangan tersebut mewakili Ketua DPRD Paser. Kehadirannya juga menjadi bagian dari proses verifikasi pengalaman, kompetensi, dan dokumen pendukung peserta yang mengikuti seleksi. Iskandar menegaskan bahwa DPRD Paser memiliki peran langsung dalam memprakarsai kerjasama dengan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Menurutnya, program RPL menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi, namun belum memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser M. Yunus Syam mengapresiasi terselenggaranya program RPL yang lahir dari kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, tingginya minat peserta menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah maupun kebutuhan dunia kerja. Baik, mendengar dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara dengan berita terkait keunggulan program Sekolah Inovasi Desa di Penajam Paser Utara, Gandeng Kampus UGM. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, program Sekolah Inovasi Desa yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada atau UGM mulai membuahkan hasil nyata. Setelah berjalan selama 1 tahun, desa-desa peserta menunjukkan kemajuan signifikan dalam memetakan serta memaksimalkan potensi wilayah masing-masing. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setka Penajam Paser Utara Niko Herlambang menegaskan bahwa pembangunan desa saat ini tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik. Penguatan inovasi dan identitas wilayah harus menjadi pilar utama pembangunan modern. Dan pendengar, secara sistematis, ada 3 keunggulan utama dari program Sekolah Inovasi Desa di Penajam Paser Utara. Yang pertama, kurikulum komprehensif berbasis penguatan branding dan identitas desa, di mana program ini memberikan ruang bagi aparatur desa untuk merancang inovasi yang presisi sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan real masyarakat. Dan melalui keunggulan ini, setiap desa diarahkan untuk memiliki ciri khas atau ikon unik yang membedakannya dengan wilayah lain. Kemudian yang kedua, pendampingan langsung oleh kolaborasi akademisi dan praktisi. Tidak hanya dibekali teori dari akademis kelas dunia, para perangkat desa juga mendapatkan bimbingan langsung dari para praktisi berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat serta pengembangan produk. Kolaborasi ini didukung oleh ekosistem pembelajaran digital yang matang, mulai dari penyediaan kurikulum terstruktur, website pendukung, hingga akses komunikasi intensif dengan para pakar yang siap bertindak sebagai mitra strategis desa. Dan yang terakhir, optimalisasi lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak utama. Di mana keunggulan konkret dari program ini adalah fokusnya pada penguatan kelembagaan ekonomi tingkat tapak. Sekolah Inovasi Desa mendorong revitalisasi peran badan usaha milik desa atau BUMDes serta koperasi Desa Merah Putih, di mana kedua lembaga ini diakselerasi untuk menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal di Penajam Pasir Utara. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari seputar wilayah Kabupaten Berau.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Ya, dengan berita terkait marak kasus kekerasan perempuan dan anak, Wakil Ketua 2 DPRD Berau desak pembentukan TRC. Berita kami kutip dari media Kaltim Today. Pendengar, kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak atau TPPA yang masih marak terjadi di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Menanggapi kondisi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Berau Sumadi mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Sumadi meminta pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Berau untuk segera membentuk tim reaksi cepat atau TRC. Kehadiran tim khusus ini dinilai sangat mendesak agar penanganan kasus kekerasan di lapangan bisa berjalan lebih cepat, sigap dan terarah. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak dan kaum perempuan merupakan kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penanganan di lapangan tidak boleh hanya fokus pada upaya pencegahan, melainkan harus siap mengawal dan membela korban sesegera mungkin saat peristiwa terjadi. Selain masalah hukum dan kekerasan fisik, Sumadi juga menyoroti masalah kesehatan anak di Kabupaten Berau, khususnya angka kasus gizi buruk atau stunting yang dinilai masih cukup tinggi. Ia menegaskan bahwa penanganannya perlu dilakukan berkelanjutan, tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, melainkan perlu diperkuat melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan, dan perhatian terhadap kondisi keluarga. Baik pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
2: 9 nilai anti korupsi.
3: Jujur,
4: peduli,
5: mandiri,
6: disiplin,
7: tanggung jawab,
8: kerja keras,
9: sederhana,
10: adil.
11: Berani.
12: Anak Indonesia
13: berani, jujur, hebat.
14: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
15: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
16: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
17: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
18: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
19: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

RPDK Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, Mbak Degar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait Gubernur Zainal apresiasi FKUB Kalimantan Utara pertahankan predikat daerah rukun. Berita kami kutip dari media benuanta.co.id. Pendengar, Kalimantan Utara kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Capaian tersebut menjadi perhatian dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Kalimantan Utara di ruang rapat kerja Gubernur pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh lintas agama dalam menjaga stabilitas sosial serta keharmonisan masyarakat di Kalimantan Utara. Pelaksana tugas Ketua FKUB Kalimantan Utara Wiono Adi melaporkan bahwa indeks kerukunan umat beragama Kalimantan Utara secara konsisten berada di jajaran teratas nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan. Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran FKUB yang selama ini aktif menjaga hubungan harmonis antar umat beragama melalui berbagai kegiatan sosial dan pendekatan dialogis. Ya, pendengar, menurutnya kerukunan yang terjaga dengan baik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas masyarakat yang majemuk. Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui berbagai inovasi serta penguatan komunikasi antar umat beragama. Selain itu, Zainal juga menginstruksikan FKUB untuk terus mengedepankan deteksi dini dan koordinasi cepat terhadap berbagai potensi persoalan sosial guna menjaga kondusivitas daerah. Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan program kerja lapangan agar Kalimantan Utara tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita terkait 12 anak Kalimantan Utara diterima sekolah unggul Garuda. Berita kami kutip dari media berita kaltim.co. Sebanyak 12 anak dari Provinsi Kalimantan Utara lolos seleksi dan diterima di Sekolah Unggul Garuda pada tahun 2026. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Hasanuddin pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Hasanuddin menjelaskan dari 12 anak tersebut tidak hanya akan bersekolah di Sekolah Garuda Unggul yang ada di Kalimantan Utara, akan tapi juga akan ada ditempatkan di Sekolah Unggul Garuda di provinsi lainnya. Dan perinciannya adalah 7 di Sekolah Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara, dan 3 anak ada di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan 2 di Bangka Belitung. Sementara itu, untuk Sekolah Unggul Garuda di Bulungan, Kalimantan Utara pada tahun ini ada sebanyak 17 siswa yang diterima, dan 7 dari 17 itu adalah anak Kalimantan Utara. Memang pelaksanaan seleksi sangat ketat dan dilakukan secara nasional, serta ada standar nilai yang harus dipenuhi, yaitu memiliki nilai paling rendah 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika pada semester 1 hingga 5. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala berharap tahun-tahun berikutnya jumlah anak Kalimantan Utara yang diterima di sekolah unggulan tersebut semakin banyak. Dan untuk memperbanyak anak Kalimantan Utara diterima, ia juga berharap baik orang tua maupun Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota menyiapkan sejak dini sehingga bisa bersaing dengan anak-anak se-Nusantara. Ya baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita terkait cuaca tak menentu, masyarakat diingatkan waspada bahaya kelistrikan. Berita kami kutip dari media RRI. PT PLN atau Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bahaya listrik selama perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Muhammad Khalik Fadli mengatakan bahwa kewaspadaan terhadap potensi bahaya listrik akibat hujan lebat, petir maupun genangan air perlu ditingkatkan selama perubahan cuaca. Ia juga mengungkapkan bahwa PLN tetap berkomitmen untuk menjaga sistem kelistrikan tetap andal selama perubahan musim. Dan baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecoutine. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stayin' terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program requestan lagu kesukaan Anda ya. Apalagi kalau bukan di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Oke, seperti biasanya pendengar ya di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 3 sore hari nanti. Silahkan buat Anda pendengar yang untuk Jumat hari ini ya, yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan hari ini, bisa ikutan bergabung ya bareng Novani di nomor 0811 5811 683. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan lewat pesan jalur WhatsApp pendengar ya untuk program Sapa Kutim di 0811 5811 683. Oke, baik bergar ya, mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, dua persembahan lagu sudah Novani hadirkan ya spesial untuk menemani Anda semuanya terutama di siang hari ini. Ya, lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, Batas Senja Kemana Kita Hari Ini. Kira-kira mau menghabiskan waktu kemana gitu pendengar ya di akhir pekan ini ya, Sabtu dan Minggu pendengar ya. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama adalah lagu dari miliknya Raim Laude dengan Bersenja Gurau ya. Ini juga masih salah satu lagu terbaru ya di tahun 2026 pendengar ya. Boleh buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu di tahun 2000-an ya, asal tidak di bawah tahun 1999 ya, karena sudah termasuk lagu oldies nih pendengar ya, karena kita adalah program Sapa Kutim, jadi lagu-lagu yang bisa di request di atas tahun 2000-an pendengar. Kalau mau request lagu tahun 2000-an boleh ya, silakan ya, lagu-lagu pop Indonesia mancanegara ya di atas tahun 2000-an bisa ikutan bergabung ya bareng Novani di program Sapa Kutim. Pastinya akan Novani bacakan requestannya dan kalau ada lagunya akan kita puterin tentunya ya. Novani sebelumnya mengucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua, karena seperti yang kita ketahui hari Jumat ini adalah salah satu hari yang paling istimewa ya, dikarenakan umat muslim ya di seluruh Indonesia melaksanakan ibadah sholat Jumat tentunya ya. Dan memang hari Jumat ini adalah hari yang istimewa ya menurut Islam ya, peradaban Islam tentunya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda mungkin yang sudah menikmati waktu istirahat siangnya di kesempatan siang hari ini, namun sudah kembali menjalankan aktivitasnya atau pekerjaannya, tetap semangat aja. Walaupun kita ketahui cuaca untuk wilayah, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada siang hari ini terbilang cukup panas ya. Ya, memang nampak di luar sana cuacanya berawan ya, kan, tetapi memang suhunya terasa banget panasnya ya. Memang enak banget nih untuk menikmati makan siang dengan didampingi dengan minum es kali ya. Wah, seger banget nih pastinya, apalagi kalau juga dengerin RPD Kutim ya. Mungkin bisa sambil menghibur para pendengar RPD Kutim tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Mungkin yang siang hari ini sedang bad mood gitu ya, moodnya lagi gak baik gitu.
atau yang sedang jatuh cinta, wah ini boleh juga nih ya. Atau mungkin yang sedang bahagia, pokoknya apapun itu mood Anda pendengar ya untuk siang hari ini, bisa deh boleh diungkapkan ya, dicurahkan gitu. Enggak juga ya. Oke, bisa ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim tentunya ya. Dan kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelumnya juga Novani mau menyapa untuk para pendengar RPD Kutim tentunya ya. Ya apalagi yang sering ikutan bergabung nih di program requestan ya. Mana nih suaranya Mbak Nur ya, Mbak Lisa, Mbak Alexa, kemudian siapa lagi ya, Oma Salam, kemudian Mbak Inka ya, kemudian Rio ya. Pokoknya yang sering ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya untuk siang hari ini, semoga semuanya juga dalam kabar baik ya, kabar sehat, bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Dan oke, baik berger di 99.4 FM, mungkin sambil nunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, kita tinggalkan dulu ya satu persembahan lagu dari miliknya Raim Laude ya, Bersenja Gurau. Kita dengarkan satu persembahan dulu ya, sambil nunggu ya partisipasi Anda di sesi pertama di program Sapa Kutim untuk kebersamaan kita ya, di menit 21 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kita dengarkan bersama-sama. Ini lagunya agak ngebeat nih pendengar ya, mungkin bisa membangkitkan semangat Anda lagi ya di kesempatan siang hari ini.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar. Ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Dan gak berasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 28 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, so langsung aja kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Ini ada beberapa requestan ya yang sudah masuk melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5811683. Oke, langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum, selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Mbak, ini Shirley, mau request lagunya Jisoo, Flower. Salam-salamnya buat semuanya aja. Salam sehat buat mbaknya yang lagi bertugas. Dan makasih mbak. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Shirley ya, Shirley yang sudah ikutan bergabung lagi ya. Gimana nih untuk kabarnya? Shirley untuk hari ini lama enggak kedengeran nih ya. Baru ikutan bergabung lagi ya buat Shirley ya. Oke, terima kasih Shirley sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu Flower ya dari Jisoo. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Shirley yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, next selanjutnya Novani bacakan requestan di 0811 5811683. Selamat siang Mbak penyiar, halo. Ini dari Mas Bro di Suarga Bara. Boleh dong request lagu? Boleh banget ya. Request lagu Padi, Padi Menerobos Gelap. Ya, salamnya buat warga Sangatta aja dan semangat buat mbaknya. Oke, baik, terima kasih kembali. Buat bro ya, bro di Suarga Bara yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini ya, kembali. Requestan untuk hari ini ya, lagunya Padi Menerobos Gelap ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Mas Bro ya di Suarga Bara yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, dua requestan ya sudah Novani bacakan untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Tadi ada requestannya Mbak Shirley yang request lagunya Jisoo ya, Flower ya. Dan disusul ada requestannya Mas Bro ya di Suarga Bara yang request lagunya Padi Menerobos Gelap. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request ya di kesempatan sesi pertama kali ini. Dan pendengar, buat Anda sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, silakan bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811683. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RPDKU Tium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Pak Degar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 50 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, untuk sesi pertama tadi Novani ucapkan terima kasih ya buat yang sudah ikutan bergabung. Tadi ada Mbak Shirley, kemudian juga ada Mas Bro dan juga Mas Salam ya. Ini Mas Salam, Novani ucapkan terima kasih juga ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Tadi sudah Novani puterin ya lagunya. Langsung Novani puterin lagunya ya. Dan requestannya ini Novani bacakan ya. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu Walimba yang salam-salamnya buat pendengar RPD, buat yang baca terima kasih 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya buat Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung lagi ya. Ini juga salah satu pendengar setia RPD Kutim ya, yang sering ikutan bergabung nih di program requestan RPD Kutim ya. Dan lagunya tadi sudah Novani langsung puterin ya, Wali, judulnya Yang ya. Terima kasih buat Mas Salam. Dan untuk sesi kita saat ini sudah memasuki di sesi kedua di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan langsung aja Novani bacakan ya requestannya di 0811 5811683. Sebelum nantinya kita akan bergabung ya beberapa menit ke depan lagi, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811683. Pastinya akan Novani bacakan requestannya dan akan Novani puterin juga ya lagu yang di request tentunya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk untuk sesi kedua. Selamat siang Mbak Novani, ini Egin di Aras Warga Bara, mau request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Salam semangat aja buat semuanya di hari Jumat ini. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Egin, Egin yang katanya lagi ada di arah Swarga Barat nih ya. Hati-hati ya untuk Egin. Lagu yang di request adalah lagu Roni Parulian ya, Dengarlah Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Egin, next selanjutnya Novani bacakan Sapa Kutim. Mau request lagunya Mahalini dong yang Sial. Salamnya buat Mas Bro yang baru ikutan sama Mbak yang satunya, siapa lupa namanya. Salam kenal aja. Yang lagi pantengin RPD Kutim, salam sukses selalu buat penyiarnya, sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kembali ya. Ini dari siapa nih ya? Dari 8085 ya. Dari Rin-Rin ya, Mbak Rin-Rin nih yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya. Lama juga gak kedengeran suaranya. Baru ikutan bergabung maksudnya ya. Oke, nanti akan disalamin ya. Mas Bro ya, sama Mbak Shirley ya, yang ikutan di sesi pertama tadi ya. Oke, terima kasih nih buat Mbak Rin-Rin yang sudah ikutan bergabung
bareng ya di program Sapa Kutim, lagunya Mahalini ya, Sial. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Namun pendengar, dikarenakan ini sebentar lagi kita akan memasuki Pro 3 Jakarta ya, 5 menit lagi. Jadi ini tersisa waktunya kemungkinan hanya satu lagu yang bisa Novani puterin terlebih dahulu ya. Requestannya Egin ya, Egin yang request lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Mungkin Novani puterin terlebih dahulu ya. Dan untuk Mbak Rin-Rin ya, yang request lagunya Mahalini Sial, ini akan Novani puterin setelah kita selesai ya, bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya buat Mbak Rin-Rin yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, so langsung aja kita dengerin lagu yang sudah di request oleh Mas Egin terlebih dahulu ya. Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
1: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil, untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
2: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN.

0: sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
1: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
2: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
0: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakil kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan Latsarmil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Yang kami hormati, ini melintas di hadapan minta kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
5: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsarmil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
6: Siap belum? Aman?
7: Aman.
6: Oke. Okay. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latsarmil, untuk Komcat, Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat, bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
5: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widiatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Taxway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Konkretnya ya karena dia PPK.
9: Oh, bertanggung jawab.

0: dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
1: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
2: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu duduk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk nantinya mungkin bisa dilakukan tanggungjawabkan nanti persidangan.
1: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
0: Konkretnya ya karena dia PPK.
3: Oh, bertanggung jawab ini Bang Nas?
0: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ. Dalam rentang waktu yang sedikit dan juga. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin, itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024, yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
1: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ, selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N, selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhas dalam istitoha kesehatan, visa dan nusuk diapresiasi berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhas yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif, diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar, terkait puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan, jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Armusna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
7: Pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah, berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoah sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoah secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
6: Saya mendengar lebih lanjut Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji tahun 2026. Jemaah haji merasa nyaman dan bahagia bisa menyelesaikan rangkaian haji secara mudah dan lancar. Untuk dam haji, kata Ali, jemaah haji khusus yang melaksanakan haji tamatu dengan adanya dam haji yang dikelola ADAHI sangat memudahkan jemaah haji khusus tersebut. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham?
3: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Debarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 di Debarkasi Medan berjumlah 360 orang terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Debarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juni 2026. Kloter 2 di Debarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Debarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Debarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Debarkasi Medan, KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403, landing di Kuala Namu Internasional, tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari Kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di Kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jemaah haji kloter 5 Debarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
8: Baik. Jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri mengatakan, jemaah haji Kabupaten Goa kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arapa oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 asrama haji untuk diantar langsung ke rumahnya alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
9: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
10: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa, kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
9: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke Kabupaten?
10: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
9: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
10: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
8: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari Tanah Suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdiansyah Krisna dari Senayan, Jakarta. Nono.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini. Dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani, atau biasa disapa Putri KW, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekat hingga 16-18 di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum akan menghadapi rekan senegaranya, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari, yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Jumat ya, 5 Juni 2026. Dan gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 32, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Anda semuanya di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik mendengar, tersisa kurang lebih waktu kita ya hingga tuntas berakhir di pukul atau jam 3 sore. Tersisa waktu kurang lebih 27 menit ke depan pendengar ya untuk program Sapa Kutim. Dan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk sesi kedua tadi. Ya, requestannya Mbak Rin ya, yang request lagunya Mahalini dengan judul Sial ya. Ini sudah Novani puterin lagunya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Next, jangan lupa ikutan gabung lagi ya. Buat Mbak Rin ya. Oke, dan juga tadi ada Egin ya, Mas Egin yang sudah ikutan bergabung juga. Terima kasih sudah bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan lagunya juga sudah Novani puterin ya, Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Dan oke, baik berdengar, untuk sesi kedua kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Anda semuanya tentunya. Buat Anda juga yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, bagi Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami melalui radio ya di frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami dengan mengakses website rpd.kutaitimurkab.go.id. Pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Pendengar ya, Anda bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store. Pendengar ya, untuk mendapatkan aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, Anda tinggal klik ya di pencaharian ya Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 99,4 FM. Dan oke, baik mendengar di 99.4 FM, ya langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah bergabung ya di program Sapa Kutim. Langsung aja Novani bacakan ya. Halo Kak, selamat siang menjelang sore. Salken, aku Ros, di rumah aja nih, puterin lagu Terbuang Dalam Waktu. Makasih, sukses selalu untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan salam kenal ya, salam kenal juga nih buat Ros ya. Ros yang katanya lagi ada di rumah aja ya. Ya, requestannya lagu dari Barasuara ya, Terbuang Dalam Waktu. Oke deh, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Ros yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik mendengar, untuk sesi kedua ditutup ya oleh requestannya Mbak Ros nih yang katanya lagi ada di rumah aja. Mungkin lagi menikmati waktu istirahat siang ya. Waktu santai di rumah gitu ya, mungkin bersama dengan keluarga tercinta pastinya dong ya. Oke, langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Mbak Ros ya, Terbuang Dalam Waktu dari Barasuara. Thank you.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik bergar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat ya 5 Juni 2026. Dan oke, baik bergar untuk sesi kali ini kita sudah berada di sesi ketiga ya, atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Dan kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 45 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Semakin semakin sore ya pendengar ya. Kita saat ini sudah memasuki atau menjelang sore hari ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan saat ini. Dan mungkin di luar sana juga semakin ramai ya, karena biasanya kalau sudah jam sore seperti ini ya, jam waktu pulang kerja nih, ini mungkin agak padat gitu ya di jalan tentunya ya. Iya deh, tetap semangat aja dan berhati-hati serta waspada ya, terutama buat Anda pendengar pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 atau roda lebih tentunya ya, untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu mengenakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan pendengar, ini ada satu informasi, ini juga buat kewaspadaan ya, meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan juga persiapan pastinya ya untuk kita semua, terutama bagi masyarakat khusus di wilayah Kota Sangatta. Pendengar ya, terkait operasi Patuh Mahakam 2026 yang sebentar lagi akan segera berlangsung pendengar ya. Ini kegiatan operasi Patuh Mahakam 2026 ini akan dilaksanakan mulai 8 Juni 2026 mendatang ya, atau tepat di hari Senin pendengar ya, Senin mendatang hingga tanggal 21 Juni 2026. Dan operasi Patuh 2026 ini serentak ya dilaksanakan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali juga di wilayah Kabupaten Kutai Timur, di mana Polres Kutai Timur juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa operasi Patuh Mahakam 2026 ini akan segera dilaksanakan pendengar. Dan operasi ini juga bertujuan pendengar ya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Kutai Timur, khusus juga untuk wilayah Kota Sangatta. Nah, pendengar, ini ada himbauan ya dari Polres Kutim yang di ya, yang diinformasikan melalui akun Instagram polres.kutim, pendengar ya. Terkait kegiatan operasi Patuh Mahakam 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kutai Timur, yang mana ini ada kata-kata yang apa ya, mungkin ini lebih ke generasi kaum muda ya, generasi muda nih, gaul boleh ya kan, tetapi taat itu wajib ya. Ya, tertib berlalu lintas cermin budaya kita. Nah, pendengar, ini adapun sasaran pelanggaran ya dari kegiatan operasi Patuh Mahakam 2026, yakni pertama, ini sudah pasti ya tidak menggunakan helm berstandar SNI. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan sabuk pengaman. Kemudian yang ketiga, menggunakan handphone saat berkendara. Kemudian yang keempat, berboncengan lebih dari satu orang, terutama buat pengendara roda 2 atau sepeda motor ya. Kemudian yang kelima, melampaui batas kecepatan pendengar. Kemudian selanjutnya yang keenam, pengendara di bawah umur. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki SIM atau SIM sudah kadaluarsa ya. Kemudian yang kedelapan, tidak memiliki STNK. Yang kesembilan, kenalpot tidak sesuai dengan spesifikasi atau menggunakan
menggunakan knalpot brong, pendengar ya. Dan yang ke-10 ya, sasaran pelanggaran yang ke-10 adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Dan pendengar, fokus keselamatan dan ketertiban lalu lintas ya, demi Kutai Timur yang aman, tertib dan juga nyaman. Jadi buat Anda pendengar yang saat ini mungkin belum memiliki SIM ya, atau SIM yang sudah tidak berlaku, atau juga STNK yang sudah tidak berlaku, ada baiknya untuk memperpanjang SIM dan juga STNK Anda pendengar ya. Kemudian juga ketika Anda sedang berkendaraan, jangan juga untuk menggunakan handphone nih pendengar ya. Apalagi di saat sedang berkendaraan pendengar ya, ini juga bisa menyebabkan yang namanya kita kehilangan fokus, sehingga bisa terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas. Kemudian melawan arus ya, ini juga mungkin sebagian masyarakat masih terlihat ya melawan arus ya, sering melawan arus, apalagi yang sering menggunakan sepeda motor gitu pendengar ya, atau pengendara roda dua nih ya. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kesadaran ya, dan juga kepatuhan dalam berlalu lintas, guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran berlalu lintas, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Untuk itu dipersiapkan segala sesuatunya ya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin berkendara ya, yang sering berkendaraan, baik itu berkendaraan roda 2 maupun roda 4 atau roda lebih tentunya ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Karena memang razia itu kita sebenarnya tidak selalu mengetahui ya waktunya gitu pelaksanaan razia tersebut tentunya ya. Jadi untuk itu dipersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran dan juga kenyamanan kita tentunya di saat berkendara. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, dikarenakan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini di sesi ketiga atau sesi terakhir. Langsung aja Novani bacakan requestan ya, mengakhiri jumpa kita ya di program Sapa Kutim. Oke, langsung aja Sapa Kutim. Aku R di Sangatta Utara. Mau dengerin lagu Tanpa Cinta dari Yofi Widianto featuring Tiar Andini. Dan semangat siarannya buat Mbak Penyiar. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Mbak R, lama nih gak kedengeran juga ya. Lama gak bergabung gitu maksudnya ya. Lama gak bergabung di program Sapa Kutim nih. Ini baru monitor ya mungkin ya. Ya, terima kasih buat Mbak R yang sudah ikutan bergabung lagi nih di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Tiar Andini ya, featuring Yofi Widianto ya, Tanpa Cinta. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, requestan Mbak R ya, yang request lagunya Tiar Andini Tanpa Cinta. Ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terima kasih juga ya yang sudah ikutan bergabung bersama dengan Novani di program Sapa Kutim. Tadi ada Mas Salam, kemudian juga ada Mas Bro, kemudian juga ada Mbak Shirley, kemudian juga ada siapa lagi tadi ya, ada Mas Egin ya, kemudian juga ada Mbak Ros, Mbak R, kemudian juga Mbak Rinrin ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pas
pastikan juga pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Ya, sesaat lagi akan hadir program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Godagado ya, program dangdut ya di sore hari bersama rekan Ulfa yang akan menemani Anda semuanya di program dangdut nanti sore. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan,

Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, kami hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia Ananta bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Republik Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita ke sesi pertama dari Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Tubagu Footballing with U17 resmi bergulir, wujud komitmen pembinaan sepak bola usia muda menuju prestasi nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dini Amrina, reporter Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Silakan rekan Dini.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Nofriwan Jaya LSP bersama Wakil Bupati Tubaban Nadirsyah menghadiri dan menyaksikan secara langsung pembukaan Tubaba Football Liga U17 Season 1 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Tiuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung pelatihan dan pengembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekaligus sebagai wadah untuk menjaring dan mengembangkan talenta-talenta muda berbakat yang diharapkan

0: mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Ketua Pelaksana Tubaba Football Liga U17 Alfredo Isnopendi menjelaskan bahwa kompetisi yang mengusung tema membangun kolaborasi meraih mimpi menggapai prestasi mendunia ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulambong Barat. Menurut Alfredo, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring, membina, dan mengembangkan bibit-bibit pesepak bola muda yang berpotensi menjadi atlet berprestasi di masa depan. Kompetisi ini diikuti oleh 10 klub sepak bola yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tubaba. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 grup dan akan menjalani kompetisi selama 9 pekan dengan total 48 pertandingan yang digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan. Alfredo menambahkan, selain mendukung pembinaan atlet muda, pelaksanaan kompetisi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaku masyarakat UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tulambong Barat Nofriwan Jaya menegaskan bahwa Tubaba Football Liga U17 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tulambong Barat dalam membangun sistem pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan. Menurut Nofriwan, kompetisi ini tidak semata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, peningkatan kemampuan, serta pengembangan bakat muda sepak bola daerah. Nofriwan menjelaskan bahwa penggunaan jersey tim nasional Indonesia pada seremonial pembukaan menjadi simbol harapan besar agar para pemain muda Tubaba memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang dan suatu hari mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di level yang lebih tinggi. Nofriwan juga mengajak seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pengurus PSSI, pelatih, wasit, klub, hingga para pemain untuk menyatukan visi dalam membangun sepak bola Kabupaten Tulambong Barat yang lebih maju dan berprestasi. Sementara itu, pelatih nasional Rahmat Darmawan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tulambong Barat atas inisiatif menghadirkan kompetisi usia muda yang dinilai mampu menjawab salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sepak bola nasional. Menurut Rahmat, keberhasilan pembangunan sepak bola setidaknya ditopang oleh 4 aspek utama, yakni peningkatan kualitas kepelatihan, penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan usia dini dan usia muda, serta tersedianya kompetisi yang rutin dan berkelanjutan. Rahmat juga mengapresiasi format kompetisi yang melibatkan 10 klub dari 9 kecamatan dengan sistem kandang dan tandang atau home and away. Menurut Rahmat, sistem tersebut mampu mendorong tumbuhnya budaya kompetisi yang sehat, sekaligus memperkuat pelatihan sepak bola hingga tingkat kecamatan. Rahmat berharap kompetisi ini dapat terus berlanjut secara berjenjang hingga kelompok usia yang lebih tinggi, sehingga mampu menciptakan jalur pelatihan yang berkesinambungan bagi para atlet muda. Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Mairi Harikasari SSTPMM yang hadir mewakili Gubernur Lampung sekaligus membuka Tubaba Football Liga U17. Mairi mengatakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pelatihan sepak bola usia muda di daerah. Menurut Mairi, perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif harus diimbangi dengan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan. Potensi besar yang dimiliki generasi muda Lampung perlu didukung melalui kompetisi yang rutin dan sistem pelatihan yang baik. Mairi juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kompetisi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, kedisiplinan, serta menghormati pelatih, wasit, dan lawan bertanding. Selain pembukaan kompetisi, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bola kepada sejumlah sekolah dasar dan sekolah sepak bola atau SSB sebagai bentuk dukungan terhadap pelatihan sepak bola usia dini di Kabupaten Tulambong Barat. Melalui penyelenggaraan Tubaba Football Liga U17, musim 1 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat berharap dapat membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan generasi atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah, Provinsi Lampung, dan Indonesia di masa mendatang. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Dini Amrina, reporter dari Tubaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Selanjutnya kita menuju Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ribuan jamaah hadiri Hall ke-71 Habib Abu Bakar Assegaf di Gresik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Silakan rekan Iza.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Segaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
1: Baik, terima kasih rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saijan Expo sebagai ajang promosi pada peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajeri, reporter dari Gemas Saijan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fajeri.
3: Pendengar RPPL Indonesia, kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dengan tema Banua Rakyat Kota Baru Hebat menyedot perhatian warga karena diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan melalui Saijan Expo. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli pada saat pembukaan Saijan Expo 1 Juni 2026 kemarin mengatakan, Saijan Expo bukan sekedar ajang pameran tetapi menjadi ruang promosi berbagai inovasi daerah, pelayanan publik dan produk unggulan UMKM, dan melalui kegiatan ini diharapkan daya saing daerah semakin meningkat, juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada malam pertama, masyarakat Kota Baru dihibur oleh Sahriadi melalui lagu andalannya Gadis Kalimantan. Malam kedua, Sarifah Adila ikut ramaikan acara, dan pada malam ketiga, objek wisata Siring Laut kembali dipadati warga untuk bersalawat bersama Hadat Alwi pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Selain itu, setiap malamnya hiburan rakyat terus berjalan, baik dari band lokal atau ibu kota. Hingga malam penutupan akan dihibur oleh Haji Roma Irama dan Soneta Group. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Fajri, reporter dari Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Persada ID Talk. Sebelumnya, tetaplah bersama kami Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
4: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Rio, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live, kisah inspiratif atau kisah inspirasi Tohirin, owner Afifah Taylor asal Kabupaten Tegal membuka kursus menjahit gratis. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rida dari Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Rida, silakan.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Ya, masih di 99.3 Radio Slavia FM. Terima kasih, semangat Anda masih terus bersama saya Rida. Okay. Saya harap Anda masih terus dengan semangatnya, kemudian juga aktivitasnya sudah seberapa jauh nih. Nah, di pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi ya. Menurut saya menginspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pendengar semuanya. Dari beliau beberapa obrolan yang saya tangkap bahwa melakukan kebaikan tidak terpaku bahwa kita memberikan materi ya, bersedekah dengan uang, dengan wujud benda dan sebagainya. Tetapi apapun, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kemudian juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang akan saya ajak ngobrol? Saya akan ngobrol ya, bertemu atau mungkin juga menghubungi Bapak Tohirin. Beliau adalah ownernya Afifah Taylor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Pak Guru?
6: Selamat pagi pendengar Radio Slavia FM.
5: Iya, selamat pagi.
6: Semoga selalu.
5: Amin. Wah iya. Ya. Kenapa saya sebut sebagai Pak Guru atau saya memanggil beliau Pak Guru, karena Pak Tohirin ini memang sering disapa oleh murid-muridnya adalah Pak Guru. Coba saya mau tanya Pak Guru, kenapa terus Pak Guru membuka kursus gratis ini, awalnya seperti apa ini Pak Guru?
6: Awalnya waktu hari itu tahun 2018 saya kepengin sedekah sama anak yatim piatu.
5: Oh,
6: bagaimana cara buat sedekah itu langgeng sampai berkelanjutan. Kalau sedekah itu atau uang kan cuma sedekah itu. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita sedekah ilmu.
5: Baik.
6: Baru yes. Saya bikin banner, bikin pengumuman, disebar ke masyarakat. Ya, alhamdulillah banyak yang waktu itu ada 20 anak. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu ada kendala juga. Anak-anak ada yang berangkat, ada yang enggak, ada yang kesibukan. Karena saya sudah niatnya ngamal ilmu, akhirnya aku lebih baik untuk umum saja, untuk ibu-ibunya, anak-anak yatim piatu atau siapa saja mau belajar, yang mau merubah ekonomi dalam kehidupan biar membantu keluarga, perekonomian keluarga, siapa saja monggo, waktu enggak terbatas, bahkan berlaku seumur hidup. Sistemnya itu persaudaraan, menyambung silaturahmi.
5: Sejauh ini Pak Guru memberikan materi kursus gratis, ini sepertinya gimana ini? Banyak yang sukses Pak Guru?
6: Alhamdulillah sudah banyak yang buka, walaupun cuma buka permak, dan mesti tailor, atau ya alhamdulillah yang tadinya bisa enggak bisa jahit, celananya suami tadinya sop bisa dijahit, akhirnya bisa dipakai. Secara tidak langsung kan ibu-ibu bisa bersedekah sama suami seperti itu.
5: Baik, artinya dengan membuka kursus jahit gratis, Pak Guru membantu untuk mereka-mereka yang pengen merubah ya, merubah perekonomiannya, karena mungkin kan tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan atau bekerja di mana begitu ya Pak Guru ya.
6: Iya,
5: baik. Ya, ini memang kursus gratis nih Pak Guru, gratis. Ada pertanyaan nih, betul-betul gratis nih.
6: Alhamdulillah sampai sekarang memang saya diniati kursus gratis, gratis total. Harapan saya dari Afrika Telior, monggo siapa saja yang mau ingin belajar, saya kepengen peserta yang ada di sini sukses, minimal sukses untuk diri sendiri. Bila perlu untuk bagi orang lain bisa usaha, bisa buka usaha seperti saya.
5: Pak Guru terima kasih untuk waktunya, sukses selalu nggih Pak Guru nggih. Salam buat krunya Afifah Taylor. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rida.
5: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih rekan Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan di sesi kedua pendengar dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses menggelar prosesi Sakral Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rekan Edna, silakan.
7: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, tradisi Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 di Kabupaten Nganjuk ini akan diperiahkan dengan kirab gunungan hasil bumi setinggi puncak yang diarak menyusuri jalanan protokol oleh warga berbaju adat Jawa. Acara yang akan diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 ini menjadi bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki pertanian sekaligus sarana doa bersama agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan dan juga ketentraman. Gunawan Widakdo, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan Hambangun Projo ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, melainkan refleksi spiritual untuk membangun daerah yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan juga sejarah. Lewat sedekah bumi, doa bersama dipanjatkan agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selain sebagai ritual adat, prosesi perpindahan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk, agenda budaya ini terbukti sukses menjadi daya tarik wisata lokal yang memikat perhatian ribuan warga. Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga kelestarian kearifan lokal agar generasi muda tetap bangga pada warisan budaya daerah. Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Barat. Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Mohon maaf, Hidrometeorologi 2026, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Oji Linggani, reporter Luwak Nan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Silakan rekan Oji.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan secara simbolis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Indojarito Batu Sangkar, Rabu tanggal 3 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadli SPSI. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perekonomian, infrastruktur, hingga kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dan berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program-program yang dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Dan alhamdulillah, satu persatu upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan hunian tetap atau huntap, hunian sementara atau huntara, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana, pembangunan sabodam sebagai langkah mitigasi potensi bencana, hingga berbagai bantuan lainnya. Demikian disampaikan oleh Bupati. Dan beliau juga menyampaikan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana, dan diserahkan bantuan sosial kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan nelayan serta kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan atau poklasar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara itu, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada 924 kepala keluarga petani yang berasal dari Kecamatan Batipua, Batipua Selatan, dan Saplokoto, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu, pendengar, pemerintah juga memberikan bantuan biaya penampingan bagi keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran sebesar Rp183.168.872. Bupati juga menegaskan seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Tenferi juga melaporkan bahwa total bantuan yang disalurkan pada kesempatan tersebut mencapai Rp1.305.468.872. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, yang telah melaporkan pemberitaan Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Dan ya, selamat kembali bertugas. Kemudian, pendengar, kita akan menuju ke laporan khusus Dapur BI Live. Wakil Menteri OSI dorong GTRA jadi solusi penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Rekan Aan Kasianto, silakan.
9: Pendengar Bapak Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, OSI Dirmawan, mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria atau GITRA sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuat penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja OSI Dirmawan ke Tanah Laut yang disambut oleh Bupati Haji Rahmat Trianto, Wakil Bupati HM Zazuli, unsur Forkombida, jajaran pemerintah daerah, kepala desa serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balerong, Tuntung Pandang, Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN, OSI Dirmawan di Palaihan, Kabupaten Tala, Senin lalu mengatakan bahwa konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya sebagai keberadaan GTRI menjadi wadah strategis untuk mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya. Namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ada dua pemberitaan. Yang pertama dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong targetkan IPM bertahan di posisi ketiga se-Kalimantan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Siti.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dapat terus meningkat dan setidaknya mempertahankan posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Diketahui saat ini IPM Tabalong mencapai angka 76,94 dan menempati posisi ketiga se-Kalimantan Selatan atau peringkat pertama di tingkat kabupaten. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup yang layak. Penilaian IPM sendiri didasarkan pada beberapa indikator penting, di antaranya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf optimis IPM Tabalong akan terus meningkat di masa mendatang. Paling tidak, posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan dapat dipertahankan. Habib menambahkan, peningkatan IPM bukan hanya sebagai menjadi capaian angka semata, namun juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Siti Nurjana, reporter dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar temu investor dengan PT Surya Menara Salt, potensi kelola 60 hektar lahan garam di selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan rekan Rizky.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar temu investor bersama dengan PT Surya Menara Salt pada Senin 1 Juni 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut PLH Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Tolha Amaruddin, Kepala Dinkominfo Stasandi Ganis Pramudito, Kepala DLHP Wiyoto Harjono, Kepala BPKPAD Hadi Satsilo, serta Kepala DPMPTSP Gatot Suprapto. Sementara dari pihak mitra investasi, Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman hadir berserta jajarannya. PLH Sekda Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki lahan seluas 60 hektar yang secara prinsip siap untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan investasi di bidang peragaman. Pihaknya memastikan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh investor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Wiyoto Harjono juga memaparkan potensi dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan garam di daerah tersebut. Menurutnya, dari segi kualitas, garam asal Purworejo memiliki keunggulan yang kompetitif. Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman menyampaikan visi besarnya dalam mengembangkan kawasan garam di Purworejo. Perusahaannya menargetkan produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan target produksi mencapai 7.200 ton per tahun dan lahan seluas 60 hektar serta kebutuhan pasar internal perusahaan yang mencapai puluhan ribu ton setiap bulan, keberlanjutan usaha tersebut dinilai sangat terjamin. Hal tersebut sekaligus menjawab problem kuantitas dan kontinuitas serta kepastian pasar yang selama ini menjadi kendala utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi investasi tersebut hingga benar-benar terrealisasi. Diharapkan kerjasama dengan PT Surya Menara Salt dapat menjadi pintu masuk bagi investasi-investasi lain di masa mendatang. Sekaligus mengukuhkan Purworejo sebagai salah satu sentra produk usaha garam unggulan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Siti Nurjana, reporter Radio Suara. Mohon maaf. Terima kasih untuk rekan Siti Nur. Oh iya, mohon maaf untuk. Terima kasih untuk rekan Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, baik pendengar. Tiga berita atau tiga sesi sudah kita sampaikan di hari ini. Dan pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia telah disampaikan oleh reporter-reporter handal edisi Kamis 4 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas menyajikan pemberitaan. Saya Sofia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Berita Indonesia Live. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Oh my God!
2: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
2: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
2: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
2: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
2: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
2: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

kecewa dan kecewa yang selalu kurasa. Merana dan tersiksa yang tiada akhirnya. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Wawa Marissa, Gedung Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah dandut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya di acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Dan disiarkan langsung di RPD Kutim Sangatta, Jalan Sulawesi nomor 8 bersama Kita Cerdas. Oke, pendengar, seperti biasa selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya menemani Anda di sore hari ini ya. Dan Ulfa ucapkan selamat sore pendengar, semoga di sore hari ini ya bersemangat menjalankan aktivitasnya dan tentunya selalu diberikan kesehatan ya. Baik pendengar, di Goda Gado ini juga Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon ya, dan juga melalui chat di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Goda Gado, halo. Halo. Volumenya dikecilkan dulu, volume radionya, biar nggak storeng nih. Halo. Oke, halo Goda Gado. Gaya dong. Oke, baik Mas Ben, mau request lagunya siapa nih? Lagunya siapa nih? Kurang jelas nih Mas Ben. Lagunya siapa nih Mas Ben? Halo? Bisa dikecilkan suara radionya Mas Ben? Biar kedengaran suaranya. Oke, lagu siapa nih Mas Ben? Halo?

0: Ya, apa nih Mas Ben? Ona Sutra?
1: Bukannya pengangguran.
0: Hmm?
1: Pengangguran.
0: Pengangguran, nggak tahu ada nggak ya? Kalau nggak ada diganti sama apa nih? Kalau nggak ada, pengangguran ya. Ku tes-tes dulu. Semoga ada nih pengangguran. Ada nggak ya penganggurannya? Ona Sutra. Nggak ada pengangguran, Mas Ben. Adanya titip cintaku, sisa-sisa cinta kembali Nur Hayati, asam di gunung, garam di laut, terbayang-bayang, dan juga bola. Apa nih?
1: Bola.
0: Bola. Oke. Salam-salamnya nih, Mas Ben.
1: Berhasil banjar mereka jadi di belakang
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mama Irma juga mereka jadi di belakang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mas Alam juga mereka jadi di belakang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Ananya juga mereka jadi di belakang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Nurnya juga mereka jadi di belakang umur.
0: Amin.
1: Maafkan ya Allah berapa itu yang kan mau.
0: Amin.
1: Tadi tunggu Mbak lagunya ya.
0: Oke, terima kasih buat Mas Ben ya sudah mampir lagi di RPD Kutim nih. Nampaknya jadi fans setia nih Mas Ben ya. Oke, Mas Ben ditunggu lagunya, doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ada lagi nih. Halo Godagado.
2: Halo Godagado.
0: Cakep. Gimana nih kabarnya Acil Banjar, kemarin enggak request lah?
2: Dua kali jarum masuk
0: kemarin ada
2: apa,
0: Mbak
2: apa
0: Fiona
2: nih. Lupa apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Gimana juga nih Acil Banjar, sehat-sehat, nggak galau lagi.
2: Minggu kadang bisa tidur.
0: Kadang bisa tidur. Kalau gitu tak dapat tidur Roma Irama ya.
2: Ya ada kalau guring pulang. Tahu tahu lain lupa.
0: Roma Irama tak dapat tidur ya.
2: Iya. Ketawa mulu.
0: Tak dapat tidur gitu loh.
2: Jadi kau durin terus.
0: Oke.
2: Okay. Lupa karena narasir makan bang. Karena kau tidur, karena kau durin.
0: Oke, okay, salam-salamnya nih. Siapa semua disalami nih ya, Cil?
2: Salam-salamnya di sana. Daniel, Jadista, Patuli, Tobekri, Masjid. Mas Jai, Mas Salam juga Mbak Ruru, Bunda Batu Ampar, karena itu masukkan lagi lagi di rumah.
0: Iya, Bunda, mungkin Bunda, pulang kampung
2: Bunda,
0: kali.
2: Di Bengalun, Mbak Aurel di Bengalun, Mbak Fiona, jadi kirim-kirim 11, Mbak Anak, Tengah Talama, Bunda Jan di Kampung Katur.
0: Siapa lagi nih?
2: Mbak Milka di Sengkulirang. Mbak Rina, biasa Pak, Mas Bagus kah ada juga.
0: Mas Agus, nggak
2: ya,
0: ada
2: Agus.
0: Nih, Mas Agus mungkin sakit ya atau apa ya, tapi mudah-mudahan sehat ya.
2: Salam juga berikan. Kita yang di kilometer 1 itu Mbak Sipa.
0: Iya.
2: Salam juga berikan buat Mbak Sipa, mudah-mudahan sehat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Acil Banjar ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim. Semoga tetap setia di mengudara di RPD Kutim nih Acil Banjar ya. Doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar dari Mas Ben ya, request lagunya Ona Sutra, pengangguran, bola ya sudah diganti. Dan juga dari Acil Banjar ya, request lagunya Roma Irama, Tak Dapat Tidur.

Oke, yang di belakangnya Ancil Banjar siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Nih, datang dari Mas Hadi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Hadi ya untuk sesi pertama nih. Goda gado, goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso mau request lagunya Maggie Z featuring Eri Sindia yang judulnya Terima Kasih. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPR Kutim dimanapun berada. Dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPR Kutim dan Dutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih nih buat Mas Hadi sudah mampir lagi di Goda Gado nih. Semoga terhibur nih Mas Hadi ya. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrekes untuk sesi pertama nih. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrekes untuk sesi pertama. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Baik, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada chat yang masuk dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mbak Dewi untuk sesi kedua nih pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa, waalaikumsalam. Request lagu dong, lagunya Mirnawati Dewi, Bukan Tak Mampu. Lagunya buat temanku aja yang lagi ulta hari ini, semoga terhibur nih. Dan juga buat Mbak Ulfanya, terima kasih dan semangat selalu ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah mampir lagi di Goda Gado nih Mbak Dewi. Jangan sampai bosan ya, mampir ke RPD ya Mbak Dewi. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu chat yang masuk dari Mbak Dewi ya. Request lagunya Mirnawati Dewi juga nih, Bukan Tak Mampu. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, pendengar. Langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Inilah lagu persembahan dari Mirnawati, Bukan Tak Mampu. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Itulah tadi lagu persembahan dari Mirnawati Dewi, ya, bukan tak mampu, yang direquest oleh Mbak Dewi, ya. Oke, pendengar masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini, ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-38 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Oke, bagi pendengar yang bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya untuk sesi ketiga, ya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat, ya. Halo, Godagado.
1: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini dilakukan.
0: Ternyata operatornya nyaut nih. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk kesel lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683, ya, melalui via telepon kami di WhatsApp dan juga di chat kami melalui SMS juga, ya. Di nomor yang sama pendengar 08115811683. Oke, nampaknya yang masuk lagi nih, langsung saya Ulfa angkat, ya. Halo, Godagado. Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Dari Mbak Retno di Rangkul,
0: Mbak. Mbak Retno di Rangkul. Baru nongol nih Mbak Retno, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Iya, Mbak.
0: Sehat? Mbak Retno, kabarnya sehat?
2: Iya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Retno, mau rekas lagunya siapa nih? Jaja Miharja, apa nih judulnya?
2: Daun kering bisa basah.
0: Daun kering bisa basah. Oke, salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Retno, ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Retno. Oke, Mbak Retno, ditunggu lagunya. Baik, pendengar, itulah tadi sudah ada pengrekes untuk sesi pertama dari Mbak Retno, ya, dan juga selanjutnya dari Mas Trimo nih, pendengar. Oke, langsung saja Ulfa bacakan, ya, SMS-nya, chat-nya Mas Trimo, ya. Godo-godo goyang dangdut gaya dong. Aku terima di Rantau Pulung, pengen request lagunya Tasya Rosmala featuring Naopi Adela yang judulnya Jumpa Pertama, Setelah Jumpa Pertama. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja dan untuk penyiarnya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali buat Mas Trimo, ya, sudah bergabung lagi di Godagado nih. Semoga nggak bosan nih mampir terus di Godagado RPD Kutim, ya. Oke, Mas Trimo, ditunggu lagunya. Oke, yang di belakang Mas Trimo siapa lagi nih yang mau bergabung, ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683.

Okay. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi ketiga nih pendengar. Dari Mbak Retno ya, request lagunya Jaja Miharja, Daun Kering Bisa Basah, dan selanjutnya dari Mas Trimo ya, request lagunya Tasya Rosmala featuring Nopi Adela, Setelah Jumpa Pertama. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Selamat sore semuanya, semoga terhibur selalu dan juga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini, di tambang maupun di kantor pemerintahan dan juga di para pedagang yang berada di Pasar Induk, Pasar Sangatta Selatan, dan juga pedagang kaki lima ya. Semoga terhibur dan juga laris manis dagangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat semua para fans yang sudah bergabung ya, berpartisipasi untuk bergabung di RPD Kutin ya. Semoga terhibur juga nih. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengerkes untuk sesi ketiga pendengar. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Oke pendengar, kita tinggalkan lagu dari Hesti Tamara dan kita beralih dengan lagunya Jaja Miharda dan selanjutnya dilanjut dengan Tasya Rosmala. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM pendengar.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi ketiga, pendengar. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM, masih di menit ke sudah oh sudah melewati menit ke 55 ternyata ya, pendengar. Lepas dari jam 4 sore hari ini. Waktu kita sisa 3 menit lagi ya, pendengar. Dan lagu ini Ulfa persembahkan untuk semua para fans yang sudah setia menemani saya di sore hari ini ya, dan juga buat semua para pendengar yang sudah setia juga menemani saya sampai selesai ini ya. Oke, semoga terhibur selalu nih persembahan dari Elvi Sukaisi ya, Surga Dunia. Oke, pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-55 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar, maka lagu dari Elvi Sukaisi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Gak kerasa ya, sudah sejam Ulfa menemani di program Goda Gado ya. Untuk sore hari ini, untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan pendengar masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda, pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Padukutim dan yang sudah ikutan bergabung bersama kami ya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Minum es kopi di warung pojok. Jangan lupa beli buah kiwi ini. Goyang asoy, jangan sampai loyo. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari area di Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget, dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
1: Oke, sama kalau gitu ya.
0: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
3: Tidak ada kesalahan pelaku korban, tapi latar belakangnya orang mengetahui karena sebelumnya pernah terlibat.

0: olah TKP awal ya. Olah TKP awal di rumah korban itu, udah pemeriksaan saksi-saksi, ada melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profil yang bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Apa namanya, belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif, sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Yang ada utang di salah satu bank, kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Kapolda, bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya, ya, kira-kira bulan-bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaku ini bercerita, ya, salah satunya materinya itu, bahwa saya akan mengurus uang data dan keluarganya dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Nah, situ terucap sama si pelaku.
1: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku, kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya RV. Selamat sore RV, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi sekolah dong jadinya ya.
1: STD, okay. Standar Bang Eli.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya gak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal Bang Eli.
0: Oke, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini dia makanya standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk agenda

0: saya atas nama Kak Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
1: Ia menjelaskan setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
3: Terima kasih banyak, Ervi, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan kah tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Oke. Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di Kid Atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan panas siang, sorenya agak adem begitu Rista ya.
1: Iya benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla, cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari
1: menyala,
0: ini.
1: Menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak, Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mall pelayanan publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada. Gitu.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, eSamsat, ePahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.